0: inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rasmati Prabowo.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama diantaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
3: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
7: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas.
8: Bapak PMUI Tudi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi datang pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah bekerjasama dalam aplikasi satelit dan juga yang disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
7: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
3: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
7: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
11: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
10: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
11: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
10: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
12: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
10: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
13: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
10: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
13: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
10: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
14: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak meloncat tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
15: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
16: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Retno Manasari melaporkan selengkapnya.
18: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
19: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
18: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
20: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
18: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Unfortunately because I must stay here for the...
0: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez, namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan

0: DPD Kalimantan.
1: 103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawa.

103,3 FM RRI Sendawa. RRI Sendawa.

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Saudara pendengar, demikian tadi Warta Berita Sentral Pro 3. Pukul 8 saat ini lewat 29 menit pendengar. Saya di masih teman pendengar di pagi ini, dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan poin pojok informasi.
0: 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Dengan kami sampaikan beberapa informasi ke ruang daerah di program Poin Pojok Informasi. Pendengar, setelah Argentina mengalahkan Mesir tadi malam ya, akhirnya Argentina bisa masuk ke perempat final. Dan untuk itu ada beberapa negara yang sudah pasti masuk ke perempat final, yaitu ada Maroko, Prancis, Norwegia, Inggris, Spanyol, Belgia, dan Argentina. Maroko nanti berhadapan dengan Prancis, Norwegia dengan Inggris, Spanyol dengan Belgia, dan Argentina dengan Swiss. Pendengar
0: 103,3 FM RRI Sendawar.

Negara yang sudah dipastikan pulang atau tersingkir dari Piala Dunia 2026 berdasarkan update turnamen terbaru di per 8 Juli 2026 tersingkir di babak 16 besar yaitu Amerika Serikat yang kalah 1-4 dari Belgia. Kemudian Kanada, Meksiko, Paraguay, Brasil, dan Portugal. Dan informasinya juga pendengar, ini Kapten Portugal yaitu Cristiano Ronaldo sudah mengumumkan bahwa dirinya akan pensiun pendengar. Dan dipastikan nanti 2030 Cristiano Ronaldo sudah tidak bisa tidak masuk lagi di timnas Portugal di Piala Dunia 2030. Selain itu di Brazil juga ada Neymar yang juga informasinya sudah tidak masuk lagi ya atau pensiun gitu.

Belum lama ini mendengar pemerintah Indonesia dalam hal ini Prabowo Subianto menerima kunjungan dari India, yaitu Perdana Menteri Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati penguatan kemitraan strategi komprehensif antara Indonesia dan India. Kesepakatan kerjasama di berbagai sektor tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral kedua pimpinan di Istana Merdeka, Jakarta, 7 Juli. Presiden mengatakan kunjungan Perdana Menteri Modi menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara yang telah terjalin erat selama puluhan tahun. Di bidang politik, Indonesia dan India sepakat meningkatkan intensitas kunjungan tingkat tinggi serta memperkuat mekanisme konsultasi bilateral. Kedua negara tersebut juga mendorong penguatan kerjasama antar lembaga termasuk think tank dan parliamentary friendship group yang baru dibentuk. Prabowo dan Perdana Menteri Modi turut menegaskan kembali komitmen memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme. Kedua negara itu akan meningkatkan kerjasama keamanan melalui mekanisme India-Indonesia Security Dialogue. Kerjasama ekonomi juga menjadi salah satu fokus utama pembahasan kedua pemimpin. Percepatan pembahasan Indonesia-India Trade Agreement serta peninjauan peningkatan ASEAN-India Trade in Goods Agreement kembali mengemuka.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Ah, segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
2: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
1: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan.
2: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
2: Lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
1: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
2: Yo wis.
3: Asik tanam jagung.
1: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.

Pendengar, berikut kami sampaikan untuk jadwal perempat final Pesta Bola Dunia RRI 2026. Di hari Jumat 10 Juli 2026 pukul 4 WITA, Prancis versus Maroko. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 3 dini hari WITA, Spanyol versus Belgia. Minggu 12 Juli 2026 pukul 5 pagi WITA, Norwegia versus Inggris. Pendengar,

0: Sampai di sini pendengar kami hadirkan poin pojok informasi dan saat ini sudah pukul 9. Saya Edi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami pendengar, selanjutnya pukul 9 kami ajak Anda mendengarkan siaran bersama Pro 1 Radio Samarinda.
1: WhatsApp 0811 5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang

lah.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di 97,6 MHz. Dan saya Deni Kartika Sari ditemani oleh Mbak Sela Deva dan juga Bung Ferdi. Karena sering lupa namanya ya. Dan ini untuk menemani Anda di pagi hari ini pendengar di edisi Rabu tanggal 8 Juli 2026 dalam acara Halo RRI. Dan beberapa waktu yang lalu ataupun beberapa kali pertemuan ya di Halo RRI, memang ini kami tidak bisa mengudarakan kepada pendengar kami karena ada siaran langsung Piala Dunia. Dan tentunya pendengar, di hari Rabu ini kami akan kembali mengundang Anda seperti biasanya di 743495 736566 yang ingin bergabung bersama kami di saat ini. Silakan bergabung untuk memberikan komentarnya ya pendengar ya, untuk memberikan saran ataupun kritiknya terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana ataupun layanan publik, karena suara Anda adalah solusi bersama. Sekali lagi kami mengundang Anda pendengar di 743495 736566 atau di 0811554476. Anda juga bisa sampaikan pesan Anda ataupun tanggapan Anda, kritik Anda, saran Anda pendengar di Google Form RRI ya, di Google Form Halo RRI yang sudah kami persiapkan untuk Anda, dan beberapa juga yang sudah masuk di Google Form tersebut pendengar. Tentunya ini akan kami sampaikan kepada pendengar kami. Ada Pak Elwan ya, warga Jalan Pesut yang menyampaikan lampu jalannya mati sudah 4 bulan, lokasinya di Jalan Pesut RT 9, dan ini titik koordinatnya ya. Oke, kami sudah terima. Dan ini ada lampunya yang putus, kadang nyala, kadang mati, tapi lebih banyak matinya ya di lokasi Jalan Kakap RT 9, pas Masjid Asyifa samping Gang 1. Baik, terima kasih Pak Elwan yang sudah menyampaikan keluhannya di saat ini. Ini merupakan warga Jalan Pesut. Nanti kami akan coba menghubungi dinas terkait kenapa demikian terjadi dan ada apa. Nanti kita akan coba hubungi ya. Dan ada penelpon kita, Pak Hanyek sudah masuk dari Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanyek.
1: Selamat pagi Ibu Deni.
0: Iya, silahkan Bapak.
1: Iya, saya jujur aja. Kecewa saya.
0: Iya Pak.
1: Banyak betul apa yang kita sampaikan, tetapi belum ada jawabannya.
0: Yang terkait sama Presiden kah Pak? Wakil Presiden?
1: Itu yang jauh,
0: yang
1: dekat saja, dari untuk balai jalan saja belum ada jawaban terkait masalah parit yang ditutup sampai saya bikin videonya itu parit yang ditutup. Nah akhirnya kalau hari hujan itu airnya meluap lari dari parit. Saya tidak menyalahkan warga yang menutup parit itu, tetapi yang kita sesalkan bagaimana dari balai jalan ini membangun parit itu setengah-setengah. Pembuangannya itu ke sungai itu tidak memperhatikan apakah itu berdampak longsor kah atau bagaimanakah. Pokoknya yang penting dibangun. Nah belum ada jawaban sampai ada video kemarin.
0: Iya, sepertinya sudah dijawab kemarin Pak, tapi mereka kan masih dalam pengerjaan. Nah sampai saat ini kami belum konfirmasi lagi Pak apakah sudah selesai. Ya, apakah sudah selesai atau belum.
1: Yang belum ada jawaban itu kalau masalah parit yang ada itu. Ada kok video yang sampai dikirim ke Bu Marga Rahayu.
0: Oke, silakan Bapak. Baik, kita coba nanti ya Pak ya, untuk menghubungi kembali ya Pak ya, balai jalan ya. Oke.
1: Itu kalau ke Pak Presiden jauh betul, saya tahu. Tetapi ini juga saya mau tanya juga ini.
0: Iya, silakan Pak.
1: Tidak bisa jauh-jauh lah. Masalah janji Pak Wakil Presiden, Pak Gibran. Nah, katanya Juli ini mau mengantor. Nah, di kantor Wakil Presiden di Nusantara. Nah, kami sebagai warga masyarakat ini menunggu Betul tidak? Nah, betul tidak? Pak Presiden itu mau mengantor di sana, katanya Juli. Nah, Juli ini mau mengantor. Nah, supaya kita ini, masyarakat ini tidak diberikan hanya PHP saja dari apa orang-orang pusat sana. Karena namanya orang itu kalau dia sudah punya jabatan, mana kita tahu dia berdusta macam Ibu Deni. Mm-hmm. Nah, itu harapan kami. Kalau bisa nanti kan ditanya-tanya lah dengan teman-teman di apa otorita IKN. Nah, itu ke Pak Basuki kah, ke Pak siapa kah? Mm-hmm. Itu harapan saya, Ibu Deni.
0: Oke.
1: Okay. Santai kawan. Mm-hmm. Terima kasih, selamat
0: pagi. Baik, terima kasih Bapak Hange dari Kubar ya yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini, yang mana memerlukan jawaban dari Balai Jalan ya, BBPJN ya, terkait dengan pembangunan Parit ya, yang mana ini setengah-setengah ya, katanya tidak memperhatikan dampaknya. Ini butuh konfirmasi lanjutan ya ke Balai Jalan, bagaimana progresnya. Baik, nanti kita coba untuk menghubungi BPPJN ya, yang mana pendengar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hange. Dan ini janji Wakil Presiden Gibran, katanya Juli mulai berkantor di IKN, warga menunggu kepastian tersebut. Nah, kita masih belum mendapat informasi ya, apakah di bulan Juli ini Wakil Presiden akan berkantor atau seperti apa. Nanti kita coba ya, kita coba tanya kepada otorita ataupun ke Wakil Presiden juga ya, mungkin bisa dikonfirmasi oleh ya ke Wakil Presiden kita, ya sekretariat, iya ya, ada sekretarisnya ya, sekretarisnya. Baik, nanti ya kita coba, mudah-mudahan apa yang dipertanyakan oleh Pak Hanye di saat ini bisa dijawab langsung ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami saat ini pendengar. Iya, ya, masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, dan masih dalam acara Halo RRI di 743495736566, ataupun Anda bisa menghubungi kontak kami di Pro 1 pendengar di 0811554476. Anda juga bisa tinggalkan pesan Anda di Google Form Halo RRI. Ada Pak Budiman Arif yang sudah bergabung bersama kita dari Samarinda. Selamat pagi Pak Budiman Arif.
2: Baik, saudaraku. Selamat pagi saudaraku ya, yang bangga membangun bangsa negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai. Mm-mm. Yang kita diberi dengan sepenuh hati dari Allah. Indonesia sangat dikasihi oleh Allah karena kita begitu melimpah. Kita pandai-pandai lah memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah rezeki. Mm-hmm. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, utamanya membangun Kalimantan bersama Allah, kita membangun Kalimantan Timur kita ini. Mbak Deni, boleh?
0: Ya, silakan.
2: Saya memohon
0: ya,
2: atas nama Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur Samarinda, memohon. Begini, ini hubungan persepak bolaan dunia.
0: Iya, siapa?
2: Saya tidak tergiur dengan adanya kalah menang sepak bola.
0: Mm-mm.
2: Saya mengharapkan dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur, RRI Pro 1, 2, 3, 4, semua, kami memohon meminta tolong beritahu kepada Duta Besar Amerika.
0: Mm-mm.
2: Bahwa Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur itu sangat berterima kasih Amerika bisa untuk mengadakan pergolakan Piala Dunia sepak bola. Walaupun dengan RRI kita mendengar cukup berterima kasih dalam keadaan ekonomi begini. Yang diminta oleh Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur, saya yang mewakili Budiman Arif, memohon dan meminta sekaligus meminta Presiden Republik Donald Trump sekaligus menutup dan berpidato bisa menjamin akan sesuatu perdamaian dunia. Itu yang penting. Dibalik keolahragaan, olahraga ini sportif untuk iman, untuk korporis insane, kesehatan, dan untuk persaudaraan. Kita bukan hanya untuk menyenangkan manusia, kita juga harus menyenangkan di mata Allah dengan persahabatan, dengan persaudaraan dan perdamaian. Donald Trump legenda sepak bola dunia di Amerika dan di Kanada. Terima kasih, semangat pagi dan salam Pancasila untuk aku.
0: Baik, terima kasih Pak Budiman Arif yang sudah bergabung bersama kita di saat ini ya. Dan kita coba lagi untuk mengangkat telepon pendengar kita yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Ya, ada penelpon kita Pak Ridwan ya dari Paser. Selamat pagi Pak Ridwan.
3: Ya, selamat pagi Mbak Deni, Kak Sari, salam sehat, Horas.
0: Horas, Bapak.
3: Iya. Aku ingin nyambung apa yang ku ingin pertanyakan kemarin. Masalah apa itu recognition itu yang perekaman itu kan.
0: Perekaman mana ini, Pak?
3: Iya, perekaman digital kita itu.
0: Oke, okay, kan? Baik. Iya, heeh.
3: Saya boleh lanjut?
0: Boleh Pak, silakan Pak.
3: Jadi kemarin tuh banyak sekali rencana-rencana anggota DPR juga yang satu akun email gitu kan. Nah nomor gitu. Kenapa saya mengatakan komentar di sini? Saya mengalami hal-hal itu, nomor saya dijual dan saya tanyakan ke operator nomor kita itu gitu, email kita itu ini saya menggunakan email yang lama ya. Ternyata email yang lama itu nomornya ada yang membuat di sini 00543 kodenya, saya nggak sebut belakangnya. Nah data saya itu terbaca oleh orang, kenapa kemudian operator kemarin yang saya bilang saya laporkan setiap tahun saya dapat laporan yang mengelola 1 juta sekian-sekian itu kan, itu laporannya kan seperti itu di WhatsApp itu kan ada laporan gitu-gitu kan. Nah maksud saya hal-hal seperti ini, coba di mana sih kita nyimpan ponsel, rekaman ponsel itu di akun kah, di ponsel kah, atau di data SIM gitu loh.
0: Baik.
3: Itu harus dijelaskan ke masyarakat gitu. Kita algoritma kita itu dibaca gitu. Ya saya nggak tahu seperti ini gitu kan. Itu bertahun-tahun sudah. Nah, coba 2024. Saya nggak buka Facebook saya. Setelah saya hidupkan email, ada itu. Padahal Facebook saya nggak ada, teman-teman saya di situ. Nah, saya sebut saja ya nama saya di situ kan. Di Facebook itu Ahmad kalau manggil panggilan sebutan gitu kan. Kalau di channel YouTube itu juga seperti itu. Saya bikin Ahmad Ridwan. Saya tahu kalau apa yang dibicarakan tentang folder, tentang ini di situ, memang saya orang bodoh. Saya akui, tapi apa yang dibicarakan itu tidak lepas dari digital ini.
0: Okay.
3: Nah, itu yang saya harapkan, hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi jangan kita dibully gitu loh. Sebenarnya kan bukan saya aja, semua orang juga menyimpan ini, data ini sangat penting gitu loh. Sedikit lagi karena Mbak ini ya RRI punya itu sudah, semua mainstreamnya ya ini. Kita sudah punya Palapa dari 1976, satelit Satria Palapa itu kita tidak gunakan. Terakhir yang saya katakan, RRI ini sudah menggunakan mainstream. Ini berdasarkan podcast dan artikel yang saya baca. Kapan? Ketika Ratu Belanda itu minta kirimkan penari-penari yang namanya sekarang itu Spotify di tahun 1934, itu dikirim suaranya pakai mainstream. Nah seperti itu lah. Kalau semua penari dikirim ke sana, nggak cukup tuh bawanya, maka dikirimlah pakai mainstream Spotify yang itu sekarang. Suara aja direkam sana, penarinya aja ke Belanda. Nah artinya mainstream seperti ini, ya visi malware itu itu yang kita pikirkan gitu loh. Nah RI ini kan sudah punya riwayat luar biasa tentang mainstream Spotify. Mohon maaf, saya bukan sok tahu tentang hal-hal seperti ini. Nah artinya apa? Pemerintah melalui Kominfo dan pemerintah lindungi data-data kita itu. Kemarin aja dari 2018 kita sudah daftar nggak terlindungi. Itu di Batam disdeportasi Cina seumur hidup mereka, nggak boleh ke Indonesia. Itu yang betul. Nah maksud saya buat membuat aturan itu di DPR itu mahal, lama. Jangan membuat aturan yang masyarakat tidak tahu, yang tidak terlindungi. Saya setuju dengan digital ini, setuju saya, sangat membantu saya. Terakhir Mbak Den ya, jangan lagi. Mbak Deni sudah menggunakan braille, telepon lama. Telepon lama itu kalau kita ngetikkan, ketik, titik 1, A, B, C, D. Nah, Anda mengetikkan A kan titik 1, 2, 3, A, titik 1, 2, 3, B. Itu braille, kode-kode seperti itu. Dia pahami hal-hal itu. Di ponsel kita itu sudah menggunakan braille yang sudah kode-kode seperti itu, titik, titik-titik itu gitu loh. Nah, ini kan terbaca semua di situ. Siapa yang meminta, siapa yang mengelola, menginput, mengoutput, mentransmisikan, siapa yang bertanggung jawab data kita itu. Okay. Jelaskan ke masyarakat gitu ya, loh. Siap. Itu yang saya ingin harapkan, jangan membuat regulasi, kebijakan, polisi yang tidak melindungi masyarakat. Itu banyak sudah itu kan. Maksud saya, coba bukan seperti China yang mendeportasi seumur hidup nggak boleh lagi itu yang di Batam itu kemarin itu.
0: Oke, baik Bapak. Sekian,
3: terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan dari Pasar ya. Nanti kita akan coba menghubungi Dinas Kominfo karena kebetulan saat ini Dinas Kominfo Kalimantan Timur sudah bertukar. Jadi kita akan mencoba karena kemarin kita sudah mencoba menghubungi Dinas Kominfo Pak Faisal, namun Pak Faisal tidak bisa memberikan jawaban karena dalam pelantikan. Mungkin ini juga sudah kami sampaikan sebelumnya ya. Dan nanti kita coba kembali untuk menghubungi Dinas Kominfo Kalimantan Timur yang baru ya, kepala Dinas Kominfo yang baru. Nah, apakah sudah diberikan sosialisasi kepada masyarakat dan bagaimana data-data masyarakat, siapa yang menyimpan data-data masyarakat itu, siapa petugasnya? Nah, agar perangkat-perangkat kita atau data-data masyarakat itu bisa terjaga ya, itu maksudnya. Nah, sudah ada penelpon kita dari Samarinda, ada Pak Daud. Kita coba dulu angkat telepon dari Pak Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Daud.
4: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Daud.
4: Ini Mbak, sekedar masukan aja buat kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur ini ya.
0: Iya.
4: Karena keluhan dengan naiknya BBM itu karena penumpang itu mengeluhkan tarif angkutan ini, Mbak ya.
0: Oke, tarifnya ya Pak ya, yang ya, meningkat ya.
4: Iya, kalau kita dari Samarinda ke Balikpapan itu ke Pelabuhan Semarang itu dulunya 150.000 ya, Mbak. Sekarang naik 200.000 ya.
0: Oke. Ya.
4: Memberatkan para penumpang, Mbak.
0: Oke, siap.
4: Kalau boleh pemerintah, kita kan punya pemerintah, mungkin kepala perhubungan menyediakan bus-bus ini yang murah ya. Seperti di bandara itu kan ada bus kanguru kan dari Balikpapan ke Samarinda. Kalau boleh juga di pelabuhan itu ada bus juga yang mengangkut penumpangnya. Kadang kalau tengah malam tuh penumpang itu Mbak banyak calo juga di pelabuhan itu kan. Karena tarifnya juga dinaikkan ini. Jadi kalau boleh pemerintah kita kan bus-bus ini lah digalakan lagi ya, untuk memudahkan ini para penumpang yang dari berapa daerah menuju ke Kota Samarinda ya. Sekarang kita lihat kapal PM saja tarifnya tingkat sampai 200.000 ya.
0: Oke.
4: Okay, tapi angkutan dari Balikpapan ke Samarinda ini 200.000. Nah ini lah kalau boleh juga pemerintah juga kan bagaimana pelayanan ini kan tahun kemarin kan Bapak Presiden Jokowi meresmikan terminal bus di Samarinda seberang kan. Ini lah kalau boleh diaktifkan ini ya, agar masyarakat itu mudah ke ibu kota Kalimantan.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak, kami sudah tangkap apa yang Bapak sampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Baik, itu tadi dari Pak Daud di Samarinda terkait dengan kenaikan harga BBM ya. Di saat ini juga ikut naik ya, berdampak pada tarif penumpang dan tarif angkutan ya, yang ikut juga naik harganya, yang dari Samarinda ke Balikpapan sekarang dari 150 sudah menjadi 200 ya. Ini dikeluhkan oleh para penumpang dan juga masyarakat lainnya ya. Baik, ada Pak Abdurrahim dari Batuah, kita coba dulu angkat telepon Pak Abdurrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Deni.
0: Iya, silakan Bapak. apa yang disampaikan di saat ini, Pak?
5: Jadi yang saya mau sampaikan itu, Mbak Deni, infrastruktur jalan ya, yang ada di kilometer 25 dalam, RT 14 dan RT 15, Dusun Batua, Desa Batua, Kecamatan Lojanan, Kutai Kartanegara. Jadi sekarang ini Mbak Deni, ada jalanan baru ya di kilometer 25 dalam, RT 14 dan RT 15. Itu lebar ya, lebar sekarang ada tiang listriknya baru juga. Jadi harapan saya itu karena mudah-mudahan dikasih juga latrik ya. Latrik itu batu-batu kecil yang merah. Jadi kalau musim penghujan, jadi tetap lancar mengangkut hasil pertanian ya. Selanjutnya, sekitar 2 kilometer itu Mbak Deni. Jadi selanjutnya masih ada yang berlubang-lubang, mudah-mudahan ada juga perbaikan itu. Yang ke Tepo itu kampungnya, kampung di sana ada sekolahan, ada sekolahan SD, ada juga masjid ya. Saya dengar kalau waktu maghrib itu saya dengar asan orang di sana. Jadi kalau tapi ini Tepo, kampung Tepo ini kalau tidak salah ini, tapi saya pernah ketemu dengan Pak RT 15 di

0: sepanjang jalan itu sampai ke Cepoe, kampung di sana kan.
1: Oke. Baik.
0: Jadi kalau misalnya sudah tembus nanti jalanannya itu dari simpang 4 yang ada jalanan baru sekarang ini ke Cepoe, mungkin sekitar 2 kurang lebih di waktu 2 km lagi belum tembus itu. Pertama itu memperlancar lagi mengangkut hasil pertanian. Kemudian berikutnya PLN pegawainya yang mengontrol, karena itu kan ada tiang listrik sampai ke Cepoe dari kilometer 25 dalam. Jadi kalau memperlancar nanti mengontrol kalau misalnya ada kayu yang dekat kabel tiang listrik itu, memangkasnya pegawai PLN.
1: Pak,
0: berikutnya
1: Pak Abdurrahim, sebelum dilanjutkan, bisa tidak nanti Bapak kirimkan foto terkait dengan jalan di kilometer 25 dalam?
0: Yang apanya tuh Mbak Dini?
1: Yang
0: jalanan baru kah? Atau ya jalanan yang...
1: Yang masih belum diperbaiki gitu Pak?
0: Loh, yang belum diperbaiki?
1: Ya, nanti kirimkan melalui WA kami Pak di 0811 554 4976.
0: Tapi yang semuanya kan tadi belum sampai, maksud saya ke sana itu yang ke Cepoe.
1: Boleh juga Pak, juga kalau jalan ini yang berlubang di kampung Cepoe juga boleh Pak, dikirimkan aja agar
0: belum sampai saya ke sana karena sering jalan kaki aja pakai pelin ke sana.
1: Bukan Pak, ini karena nanti kan
0: nggak dijangkau kendaraan roda 4.
1: Ini hanya mungkin bisa difotoin aja Pak yang ya, sampai ya, di
0: kalau
1: ini.
0: Sampai dengan jembatan kayu itu 200 meter kan berlubang-lubang di situ. Kan lewat di situ Mbak Dini.
1: Itu difotoin aja nanti Pak biar kami bisa
0: di jembatan kayu kan?
1: Iya, biar bisa kami sampaikan ke dinas terkait ataupun ke pemerintah ya. Jadi nanti ini bahwa ini keluhan masyarakat dan ini fotonya gitu Pak. Lanjut Pak. Halo Bapak.
0: Karena saya kerja sawit di sana.
1: Pak.
0: Jadi saya tahu persis jalanannya kan.
1: Siap. Nanti dikirim ya Pak ya fotonya.
0: Iya, tapi saya belum sampai, baru saya mau jalan ini.
1: Iya, nanti Pak, nanti. Jangan dulu sekarang, nanti foto. Terus Pak, ini terkait ada tadi satu yang Bapak sampaikan lagi apa Pak? Keluhan Bapak terkait lampu ya Pak ya?
0: Anda maksud saya itu kan kalau sudah lancar nanti jalanannya sudah tembus ke Cepoe, nanti pegawai PLN-nya itu kan sudah bisa lewat juga mobilnya,
1: sudah
0: lewat roda 4. Karena saya yang lihat itu kan ada juga di jangkau jalan kendaraan roda 2 ada juga, enggak dijangkau juga, jalan kaki aja. Pegawainya itu kan kalau mengontrol ke kabel mengontrol tiang listrik itu kan dengan kayu dengan kabelnya itu pindah konsulating kan.
1: Baik Pak,
0: jadi harus pendek.
1: Ya
0: mungkin itu dulu saya
1: kasih. Terima kasih Bapak informasinya ya, nanti kami tunggu ya Pak ya fotonya ya Pak ya.
0: Saya mau jalan ini.
1: Bapak. Selamat melaksanakan tugas ya Pak, tetap semangat ya. Baik Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari Pak Abdurrahim dari Batua. Kita lanjut lagi, ada Pak Mamat dari Samarinda. Selamat pagi Pak Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lama betul mau ngopi.
1: Iya, benar sekali Pak. Lama juga Bapak tidak mengudara ini Pak. Suara Bapak lama nggak mengudara.
2: Iya. Sibuk.
1: Oh, sibuk.
2: Teman ngopi lama dia ngomong, jadi sama temannya jadi kelamaan. Nah, kalau sudah Mbak Dini bilang oke, baik, takut saya.
1: Jadi saya harus jawab apa Pak gitu? Saya jawab apa gitu?
2: Sedikit aja ya.
1: Iya, siap. Silakan Bapak.
2: Hari ini ada ke Bontang. Jalan itu sangat mengerikan.
1: Iya.
2: Kalau sudah kontainer lewat atau yang membawa ekskavator, ekskavator kalau salah-salah. Itu harusnya pakai jalan apa namanya itu ya? Tol.
1: Jalan tol?
2: Harus dibikin tol, tapi saya sudah tahu itu mau dibikin tol, tapi kalau bisa dicepati aja. Sampai ke Sengatta kan?
1: Iya.
2: Kalau bisa sampai ke Berau. Nah,

0: Okay. Nah, di satu lagi nih, saya dua aja. Tol Samarinda Balikpapan itu.
1: Ya.
0: Jangan cerita-cerita sama guest saya.
1: Ya, siap.
0: Kasih lampu.
1: Mm-mm.
0: Ya kan?
1: Tol Samarinda ya, Pak, ke Balikpapan. Iya. Ya
0: dah. Kalau takut saya kalau udah oke-oke itu.
1: Tidak, Pak, tidak. Baik.
0: Kopi.
1: Pak, tunggu sebentar, Pak. Pak Mamat.
0: Ya, halo,
1: iya. Ini jalan tol Samarinda menuju Balikpapan ya, Pak ya. Ini di, ya, tadi diminta kasih lampu penerangannya ya, Pak ya.
0: Kasih lampu.
1: Oke, okay, baik.
0: Karena waktu itu saya ke Balikpapan 2 minggu yang lalu kan, kemarin siang lewat pas malam.
1: Ya.
0: Rupanya pengendara ini menghantam mobil PJR itu.
1: Ya.
0: Tapi saya waktu itu enggak sempat memvideo.
1: Mm-hmm.
0: Karena itu saya yang bawa kan. Mm-hmm. Nah, takut juga turun, takut di enggak boleh di video kan.
1: Mm-hmm.
0: Oke dah.
1: Oke. Baik, Bapak, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan ada tadi Pak Abdurrahim juga ya. Ada Pak Ridwan, ada Pak Daud, ada Pak Budiman Arif, ada Pak Hanye yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan juga ada keluhan tadi yang disampaikan Pak Elwan ya di Jalan Pesut. Dan ya, ada penelpon kita lagi, kita coba, ada Ibu Ria Fauzi. Ya, kita coba dulu angkat telepon Ibu Ria Fauzi yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria Fauzi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Cantik.
1: Iya, terima kasih Ibu. Apa keluhannya di pagi hari ini Ibu, atau ada yang disampaikan?
2: Keluhan ya. Enggak ya. Saya cuma pengen bertanya.
1: Iya, silahkan.
2: Kenapa 3 hari 4 hari ini kok airnya kayak air teh gitu?
1: Merah ya Bu ya?
2: Apa ada perbaikan? Merah dan berlumpur.
1: Oke, siap.
2: Apa ada perbaikan atau gimana? Jadi kan kita tahu, gak perlu bertanya lagi lewat RRI.
1: Iya.
2: Kalau ada pemberitahuan lewat sosmed gitu, mudah-mudahan aja ada nanti TDM-nya mendengar ini. Dan terima kasih juga untuk Ibu Anis ya, Satpol PP.
1: Iya.
2: Yang kemarin viral itu. Jadi terima kasih banyak Ibu atas kinerjanya untuk warga Kaltim, khususnya Samarinda, khususnya Samarinda, yang memang betul-betul menertibkan yang tidak tertib gitu. Itu aja sih Mbak, untuk Mbak Deni dan semua-semuanya pendengar RR dimana berada, salam sehat untuk semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, Bu Ria, jangan diputus dulu. Ini kemarin saya dapat informasi dari BPS Kota Samarinda. Karena ini kan masih belum terjawab ya. Jadi saya sampaikan ke Ibu Ria bahwa di lokasi tersebut belum ada pendataan BPS.
2: Belum ada lagi.
1: Sudah
2: ada, Mbak. Jadi untuk anu kedua belum ada.
1: Ya, katanya belum masuk dalam ini Bu, dalam pendataan ya. Lokasi yang Ibu sampaikan itu memang belum ada petugas yang melakukan pendataan karena mereka masih fokus pada UMKM.
2: Oh begitu ya Mbak?
1: Iya benar.
2: Sebentar Mbak, maaf. Tapi kok tetanggaku, karena saya ketemu di situ cewek
1: gitu ya,
2: yang mendatang. Jadi makanya pada saat ketemu kan rumah tetangga ini dengan tempatku cuma beda satu rumah, jarak satu rumah.
1: Apakah dia punya jualan gitu atau kedai?
2: Enggak. Yang di data ini rumah biasa, sama-sama kami ke rumah.
1: Oke, baik. Nanti kita coba lagi ya. Karena jawaban dari BPS sendiri seperti itu Bu, karena dia sudah memanggil petugas yang di lokasi tersebut dan katanya belum ada melakukan pendataan di lokasi tersebut. Iya.
2: Saya udah kali ketemu Mbak. Terima kasih. Ini kami di perumahan Atwell Mbak, dekat jembatan 1.
1: Oke, siap. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih.
2: Iya, sehat selalu ya.
1: Iya Ibu, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Ria Fauzi, tadi nanti kami akan teruskan ya ke PDAM ya, terkait dengan kenapa air kotor ya, airnya kotor beberapa hari ini, merah dan juga berlumpur. Ada penelpon kita coba dulu angkat telepon. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi Bapak, dari Bapak siapa di mana?
3: Saya Ali dari Muara Badak.
1: Pak Ali di Muara Badak, silakan Bapak.
3: Iya Bu, izin mungkin mau follow up mengenai traffic light yang di dekat jembatan Mahkota Dua.
1: Iya, traffic light.
3: Jalan Mangkucenang ya, yang sudah saya kirimkan dokumentasinya, yang mungkin sudah direalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saran aja kepada kita semua yang pengguna kendaraan. Saya juga sepakat dengan Pak Mamat tadi. Kalau perlu itu semua pengendara sepedang, sepeda motor, mobil, mungkin memahami informasi isyarat-isyarat jika ada pengguna lain menggunakan jalan, seperti ada orang menyeberang. Jika ada kendaraan yang paling depan, itu kalau bisa memberikan isyarat atau informasi kepada pengendara yang di belakangnya bahwa di depan itu ada orang. Karena tidak jarang juga orang yang menyeberang itu juga mengalami kecelakaan lalu lintas.
1: Siap.
3: Seperti itu ya, untuk mengurangi kecelakaan aja. Atau juga mungkin juga dibagi atau di share juga melalui sketsa di radio atau di
1: media sosial ya.
3: RRI, ya, dibikin seperti itu, jadi menambah wawasan masyarakat. Kalau ternyata rambu-rambu atau isyarat-isyarat kendaraan seperti ini nih harus diwaspadai atau berhati-hati. Mungkin itu aja Bu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ali dari Muara Badak ya. Iya.
3: Iya, sama-sama.
1: Baik, terima kasih Bapak. Selamat melaksanakan tugas ya Pak. Baik, terima kasih Pak Ali dari Muara Badak. Beliau berterima kasih ya soal traffic light di Jembatan Mahkota 2 sudah yang dikirimkan dokumentasinya kemarin ya. Dan ini juga ada dia juga meminta agar diberikan rambu-rambu lalu lintas juga, atau diberikan informasi-informasi terkait dengan untuk kendaraannya, baik itu di radio ataupun di media sosial, agar juga masyarakat saat menyeberang ataupun saat melewati jalan tersebut bisa berhati-hati, dan ini juga mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Baik, ada dari WA Pak, ada Bu Lilis ya, Lilis Anjasmara di Sempaja. Ini saya mau menyoroti, selamat pagi RRI, Mbak Dini dan juga pendengar. Saya mau menyoroti relawan tukang parkir di supermarket yang notabene ada tulisan gratis parkir. Memang tulisannya gratis, akan tetapi para tukang parkir itu nempel terus di dekat kendaraan kita ketika akan keluar. Ini menimbulkan rasa risih bagi kami pengunjung supermarket tersebut. Apakah bisa ditertibkan saja? Bukannya kami pelit ya dalam memberi, hanya saja mengarahkan ke tujuan yang lebih tepat untuk memberikan donasi ataupun sedekah. Toh biasanya juga lahan parkir supermarket yang bertulisan gratis parkir itu biasanya luas. Mudah saja bagi pengemudi untuk parkir disesuaikan garis-garis batas parkirnya. Dan saya juga ingin menyoroti parkir di ruko seberang pintu masuk Unmul Jalan M. Yamin. Daerah situ padahal sering saja ditertibkan tapi masih bandel parkir di badan jalan yang menyebabkan kemacetan di malam hari. Baik, terima kasih Ibu Lilis ya, Ibu Lilis Anjasmara di Sempaja, terima kasih atas informasinya. Nanti kita coba juga untuk meneruskannya ke dinas terkait ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Lilis Anjasmara dari Sempaja. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus menantikan Anda di layanan telepon 743495 ataupun di 736566 atau melalui WA di 0811 5544 9796. Masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Samarinda di acara Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini di acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Untuk pendengar kami yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan bergabung. Dan Anda juga bisa kirimkan WhatsApp Anda ataupun komentar, saran, kritik Anda ataupun layanan publik ya, yang mungkin juga terjadi ataupun Anda alami di sekitar rumah ataupun di lingkungannya. Silakan dikirimkan juga melalui Google Form Halo RRI ya, silakan kirimkan ke sana. Dan beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kami di pagi hari ini, pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda, dan nantinya kami akan teruskan kepada dinas-dinas terkait, dan kami akan berikan jawabannya pada hari Jumat ya, Jumat depan, yang mana jawaban-jawaban yang sudah kami konfirmasikan bersama dengan dinas-dinas terkait dari apa yang sudah Anda sampaikan di saat ini. Mudah-mudahan dapat memberikan jawaban yang memuaskan Anda, pendengar. Dan tentunya jika nantinya juga sudah ada jawaban, kami akan teruskan kepada pendengar kami. Dan jika tidak ada jawaban juga, kami akan informasikan juga kepada pendengar. Baik, pendengar di manapun Anda berada, beberapa informasi juga akan kami sampaikan untuk pendengar kami di saat ini, pendengar. Informasi-informasi yang ya kami kutip, pendengar, dari halo.rri.co.id, maksud kami dari rri.co.id ya. Dan ini, pendengar, ada informasi dari Polda Kaltim, di mana, pendengar, Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur atau Polda Kaltim sukses membongkar penyeludupan penyeludupan narkotika jenis cairan kimia yang merupakan bahan dasar pembuatan sabu-sabu. Pengungkapan kasus berskala internasional ini berasal dari jaringan sindikat Malaysia yang menargetkan wilayah edar di Kabupaten PPU. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus mengungkapkan bahwa operasi penangkapan ini merupakan buah dari komitmen penyelidikan intensif selama lebih dari satu bulan. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk mengangkat membacakan informasi tersebut, ya, ada yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bapak, suaranya kecil, bisa dibesarkan sedikit?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak.
1: Gimana? Ya, sudah bagus.
0: Ya, sudah. Baik Pak, silakan.
1: Saya mau nyampaikan ini aja
0: keluar. Ini dari Bapak siapa, di mana Pak?
1: Pak Wawan, Pak Wawan.
0: Pak Wawan, di mana ini Pak?
1: Saya posisi di Samarinda, tapi yang keluhkan saya di jalan ini. Saya sudah mungkin sekitar 2 bulan yang lalu sudah 3 kali atau 4 kali sudah saya yang keluhkan ini. Jalan di daerah Pangkalan, Pak. Jalan dari Pangkalan itu yang menuju dari Sungai Lais menuju Pangkalan menuju Kelurahan Pulau Atas, Pak.
0: Sungai Lais? Iya.
1: Dari Sungai Lais sampai ke Pulau Atas.
0: Iya.
1: Pulau Atas itu yang.
0: Iya, siap.
1: Nah, itu sudah saya 2 bulan yang lalu ke kerjaan saya. Itu masih rusak tuh, Mbak, ini. Itu di depan kelenteng, dari depan kelenteng itu di depan, di luarnya sana, di daerah makam itu kan semua perusahaan tuh.
0: Iya.
1: Nah, itu apa mungkin jalannya perusahaan atau jalan masyarakat umum? Itu kan jalan umum sebetulnya. Cuma sudah lama, sudah berapa puluh tahun, mungkin sampai saya usia sekarang belum ada baik-baiknya tuh di situ.
0: Oke, siap.
1: Sekitar 1 kilo lah. Itu mungkin sekitar 800 meter atau 1 kilo lah itu.
0: Oke.
1: Belum diperbaiki. Dan yang kedua itu jembatan Rombongan 11, Makroman. Itu tinggi sekali itu, Pak.
0: Nah, okay.
1: Jembatan itu saya sudah keluhkan juga tuh, jembatan tinggi betul tuh jembatannya. Terus kalau mobil atau motor tuh sering kali terjadi kecelakaan karena tingginya luar biasa. Langsung mengejut begitu, Pak.
0: Oke, okay, baik.
1: Juga itu jembatan di sini juga di jalan Sambutan Handai Kopi.
0: Sambutan, ya.
1: Dari Perjuangan menuju ke Jalan Handai Kopi ada juga jembatan di sana. Tinggi juga itu. Langsung kayak orang mau loncat lah.
0: Oke. Nanti ya, bisa dikirimkan fotonya ya Pak ya?
1: Saya tuh nggak bisa menggunakan, saya nggak pakai, nggak bisa menggunakan foto-foto nggak ini. Saya nanti saya kalau saya ketemu anak-anak atau apa, ya, saya coba fotokan.
0: Iya siap Pak.
1: Baik. Tapi nggak bisa kalau sekarang saya posisi saya di pernah di daerah Gorbot nih. Saya
0: siap Bapak. Terima kasih Pak.
1: Tapi orang sama indah saya.
0: Iya. Nanti kami teruskan informasi ini Pak ke dinas terkait ya Pak ya, ke pemerintahan. Baik, iya. Saya Deni Pak.
1: Dan Mbak Deni titip salam dengan Bang Junaidi tuh.
0: Iya, siap.
1: Iya. Titip salam semua teman-teman.
0: Baik, terima kasih Bapak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Ada penelpon kita Pak Arman dari Luajanan. Selamat pagi Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dini.
0: Iya, silakan Bapak.
2: Oke, saya hanya menyampaikan dua hal di sini. Untuk diketahui bahwasanya masyarakat kita ini lagi susah ya, ekonomi lagi sulit. Disadari atau tidak bahwasanya krisis itu sudah terjadi di Nusantara ini.
0: Yeah.
2: Nah, untuk mengurangi beban, saya berharap kepada pemerintah agar supaya mengadakan operasi pasar, yaitu ya beras SPHP seperti yang kemarin-kemarin itu. Ya, dua karung kah, sekarung kah, dapat itu masyarakat beli.
0: Yeah.
2: Operasi pasar. Nah, operasi itu yang pasar. Ya, mengurangi beban masyarakat lah sedikit.
0: Yeah.
2: Yang kedua, tentang bedah rumah. Nah, untuk diketahui bahwasanya bedah rumah itu sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden itu 400.000 untuk di tahun ini ya kan, penambahan. Yeah. Dan di daerah provinsi lain itu yang 4.000 dia menambah menjadi 10.000 itu di daerah NTB yang saya tahu itu beritanya. Untuk Kaltim kan 3.000 tuh.
0: Yeah.
2: Nah bagaimana itu perkembangannya, apakah tanggap ini pemerintah daerah kita ini untuk menambah kuota itu bedah rumah?
0: Oke, siapa?
2: Mohon pencerahannya Bu Dini, mungkin dari narasumber dihadirkan atau betul dari mana?
0: Iya, ini kemarin juga sudah Bapak keluhkan ya Pak ya, terkait bedah rumah ini ya Pak?
2: Iya. Jadi datanya itu apakah ditambah atau masih gitu-gitu aja Bu Dini?
0: Oke, siap.
2: Nah, karena itu penting buat Kaltim kan, karena PAD apa Kaltim ini kan untuk APBN itu sangat besar, nomor satu di Indonesia. Kebaliknya itu ya berupa bedah rumah itulah usulan-usulannya.
0: Oke,
2: demikian Bu Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arman dari Luajanan. Ini ada dua yang disampaikan terkait dengan agar dilakukan operasi pasar murah, dan juga ini terkait dengan bedah rumah yang sudah ditandatangani oleh Presiden ya. Di Kalimantan Timur sendiri ada 3.000 rumah yang akan dibedah. Ini seperti apa perkembangannya, apakah ditambah kuotanya atau seperti apa? Baik, nanti kami akan teruskan ini pendengar untuk dinas-dinas terkait yang memang menangani hal ini. Dan terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di saat ini. Memang sangat luar biasa apa yang sudah Anda sampaikan, kami sudah mencatatnya dan ini akan kami teruskan nantinya. Dan kami juga berharap ya akan dapat jawaban dari dinas-dinas terkait apa yang sudah disampaikan oleh pendengar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, karena waktu kita pendengar di saat ini, saya Dini Kartika Sari, juga ada Sela Deva dan juga Bung Ferdi dan tim yang bertugas di saat ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami pendengar dalam acara Halo RRI. Dan kami cukupkan sampai di sini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah, saudara pendengar, kami cukupkan lagu mancanegara dalam sesi Inforama dan tetaplah bersama kami, saudara. Karena di serangkaian Sendawar Siang, kami akan hadirkan program Indonesia Sehat hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda tengah berada. Inforama kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan hadirkan informasi mancanegara. Saudara, kali ini informasi melansir dari rri.co.id, gelombang panas memicu kebakaran hutan di Perancis. Pendengar, kebakaran hutan besar melanda Perancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan lebih dari selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillage dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre menyampaikan informasi melalui media sosial X yang dilansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli. Kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Otoritas juga memperingatkan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api ke wilayah lain. Seorang warga Trevillage mengungkapkan kobaran api sempat berada sekitar 300 meter dari pemukiman. Warga mengaku terkejut karena api menyebar sangat cepat hingga memicu kepanikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang mengumumkan Uni Eropa mengirim 4 pesawat pemadam kebakaran. Dan pendengar, pesawat yang dikirim ini berbasis di Siprus dan Swedia untuk membantu penanganan kebakaran di Perancis. Dan kebakaran juga melanda di wilayah Spanyol dan lebih dari 2.200 hektar kawasan cagar alam Les Gavar terbakar. Otoritas Catalonia menyatakan kobaran api telah berhasil distabilkan dan diperkirakan dapat dipadamkan sepenuhnya dalam pekan ini. Di Provinsi Castellón ada sekitar 500 orang turut dievakuasi setelah kebakaran memasuki kawasan Taman Nasional Sierra de Espadan. Sementara itu, suhu udara di wilayah barat daya Prancis diperkirakan kembali mencapai 40 derajat Celcius pada pekan ini. Sebagian wilayah Portugal dan Spanyol mencatat suhu di atas 40 derajat Celcius. Menurut layanan iklim Copernicus, perubahan iklim telah menjadikan Eropa sebagai benua yang mengalami pemanasan paling cepat di dunia. Dan dampaknya pendengar, gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran hutan diperkirakan semakin sering dan semakin parah.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
3: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: México.
1: Sarijah Niyum atau Ibu Sud adalah tokoh di balik terciptanya lagu Tanah Airku, digubah tahun 1927 dan dinyanyikan musisi Rita Effendy. Lagu ini mengisahkan tentang keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Dan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia dengan hadirkan Inforama. Kami lansir dari rri.co.id. Diplomasi budaya Presiden memberikan Perdana Menteri Modi hadiah angklung. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sebuah oleh-oleh diplomasi yang syarat makna, yakni satu set angklung untuk Perdana Menteri India Narendra Modi. Pemberian oleh-oleh di sela rangkaian kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan pemberian angklung merupakan bagian dari diplomasi budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional asal Jawa Barat ini menjadi simbol persahabatan Indonesia-India. Di Seskap Teddy mengatakan Presiden Prabowo menyampaikan pesan singkat untuk PM Modi untuk koleksinya. Dan PM Modi juga menerima hadiah tersebut dengan senyum hangat sebagai tanda apresiasi atas cenderamata yang istimewa dari Presiden Prabowo. Berdasarkan dari tayangan YouTube, pemain angklung memberikan informasi kepada PM Modi mengenai cara memainkan alat musik angklung. Tangan kiri memegang rangka bagian atas angklung agar tetap tegak, sementara tangan kanan menggoyangkan angklung sehingga mengeluarkan bunyi yang indah. PM Modi juga memainkan angklung. Presiden Prabowo memberikan tepuk tangan kecil sebagai bentuk apresiasi atas keinginan Modi memainkan alat musik. PM Modi tidak mengalami kesulitan, bahkan terlihat sangat menikmati seolah-olah sudah terbiasa memainkan alat musik angklung. Presiden Prabowo kembali bertepuk tangan sambil tertawa karena melihat PM Modi bermain alat musik angklung. Sementara PM Modi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas hadiah yang diberikan. Dan momen sederhana tersebut penuh makna dan menjadi gambaran hubungan Indonesia dan India tidak melulu melalui kerja sama strategis di bidang politik, ekonomi maupun pertahanan. Hubungan Indonesia dan India juga dipererat melalui diplomasi budaya, diplomasi yang menyentuh hati dan mempererat persahabatan kedua bangsa. Kami hadirkan kembali lagu mancanegara ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu

0: Cinta Negeriku.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

0: Isnawa, Ana, Murai Nerima.
1: Baiklah saudara pendengar, kami cukupkan lagu mancanegara dalam sesi Inforama dan tetaplah bersama kami saudara. Karena di serangkaian Sendawar siang kami akan hadirkan program Indonesia Sehat hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Saudara, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dalam rangkaian Sendawar Siang hadirkan program sanksi. Pendengar, melansir dari media Antara, OJK meminta bank blokir 36.000 rekening terindikasi judi online. Otoritas Jasa Keuangan OJK meminta perbankan melakukan enhanced due diligence atau EDD atau pemblokiran terhadap lebih dari 36.000 rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian daring atau judi online sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan kejahatan keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edian Rai dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan RDKB di Jakarta mengatakan, hingga saat ini OJK meminta perbankan melakukan EDD atau pemblokiran terhadap sekitar 36.191 rekening berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Selain melakukan pemblokiran terhadap rekening yang terindikasi, ia juga mengatakan OJK juga meminta perbankan untuk memperluas tindak lanjut dengan menutup rekening lain yang memiliki kesesuaian nomor induk kependudukan atau NIK dengan pihak yang terindikasi yang terlibat dalam aktivitas perjudian daring. Ia menambahkan, bank juga diminta menerapkan EDD terhadap rekening tersebut untuk memastikan profil dan aktivitas nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dian menyebutkan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan sistem perbankan untuk aktivitas ilegal yang berpotensi mengganggu stabilitas sektor keuangan maupun perekonomian. Dari jumlah rekening yang diminta untuk diblokir atau dikenai EDD meningkat dibandingkan laporan sebelumnya, mencapai sekitar 33.836 rekening. Dengan demikian terdapat penambahan sekitar 2.355 rekening yang masuk dalam daftar tindak lanjut berdasarkan data dari Komdigi. Di sisi lain pendengar, Komdigi juga menggandeng Meta membentuk tim untuk menekan penyebaran konten promosi judi online di media sosial sebagai bagian dari upaya pemberantasan judi daring.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
0: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.

0: sip. Ikut lagi. Yuhu, mantap.
1: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
2: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.
3: Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di rangkaian Sendawar Siang, program Sanksi. Pendengar, kali ini informasi terkait dengan Polda Kaltim membongkar jaringan narkoba Malaysia dan sita 5,48 liter bahan sabu. Pendengar, Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Kaltim berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika yang diduga terhubung dengan sindikat internasional asal Malaysia. Dan dalam operasi tersebut, polisi menyita cairan kimia sebanyak 5.480 ml atau 5,48 liter yang positif mengandung metamfetamin dan amfetamin. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Romlius mengungkapkan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif tim Subdit 3 Ditres Narkoba selama lebih dari satu bulan. Langkah ini juga dilakukan setelah kepolisian menerima informasi mengenai aktivitas peredaran narkotika di Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU pendengar. Dan penangkapan ini dilakukan pada hari Sabtu 27 Juni pukul 15 waktu Indonesia Tengah di suatu rumah kontrakan yang berlokasi di Jalan Jambu RT 7 Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam Pasir Utara. Di lokasi ini juga petugas mengamankan seorang pria berinisial AAS 29 warga negara Indonesia pendengar. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, ada 6 botol diantaranya positif mengandung metamfetamin, sementara 4 botol lain mengandung amfetamin. Selain cairan kimia, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa satu telepon genggam, powerbank, kabel pengisi daya, plastik klip bening, serta 4 tas belanja yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran. Dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa tersangka AAS ini mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang berinisial LO. Dari keterangan ini juga menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk memburu jaringan yang lebih luas pendengar. Romilus juga menduga kasus ini melibatkan sindikat lintas negara. Pengakuan tersangka mengenai pemasok masih terus didalami dan tim juga melakukan pengembangan untuk mengungkapkan jaringan di atasnya termasuk dugaan keterlibatan sindikat internasional. Saudara, Polda Kaltim berkomitmen untuk memperkuat pengawasan di jalur distribusi narkotika mengingat wilayah Kaltim kerap menjadi sasaran jaringan internasional. Kepolisian juga menegaskan tidak akan berhenti pada level kurir, melainkan juga mengejar hingga pengendali dan pemasok utama. Dan saudara, itulah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, program Sanksi.

0: Rani Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah. Jabaz. Well, the keeper looked uncertain.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
1: tight. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
3: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
1: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan I Dewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games. Now we
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di 2 pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam 1 bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah at least sampai ke fase penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNDESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB POPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional 2022-2028 juga akan dipertandingkan. Oleh karenanya, saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Franchise de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol.

sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program

0: Musik informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Sendawar siang ini, pendengar. Saudara, melansir dari rri.co.id, Kementerian PKP memperkuat tata kelola program perumahan bersama BPK. Saudara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat tata kelola program perumahan bersama Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Langkah tersebut dilakukan seiring peningkatan anggaran Kementerian PKP dan percepatan berbagai program strategis pemerintah. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan peningkatan anggaran memperbesar tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan berbagai program perumahan. Menurutnya, kesiapan tata kelola sumber daya manusia dan regulasi harus terus diperkuat. Selain itu, Kementerian PKP juga membahas perkembangan pelaksanaan kredit usaha rakyat atau KUR, perumahan bersama BPK. Menteri Ara juga mengungkapkan program tersebut dihadirkan untuk memperkuat ekosistem sektor perumahan dari sisi penerima manfaat melalui maupun pelaku usaha. Menteri PKP mengatakan, pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah daerah, pendengar. Dan program ini dilaksanakan di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara setelah anggarannya disiapkan. Tidak hanya itu, Kementerian PKP juga akan menyampaikan perkembangan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS secara berkala kepada masyarakat. Laporan perkembangan pelaksana program tersebut akan diumumkan setiap tanggal 1 pada setiap bulan. Menurutnya, pemerintah juga menyempurnakan kriteria penerima BSPS agar tetap menerapkan prinsip tata kelola yang baik tanpa mempersulit masyarakat. Pembahasan tersebut akan dilanjutkan bersama DPR untuk memperoleh formulasi yang tepat. Selain itu, Kementerian PKP juga tengah mempertimbangkan pemberdayaan pelaku usaha kecil melalui berbagai program, termasuk program Gentingasi. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan saudara, melalui koordinasi BPK, Kementerian PKP berkomitmen memperkuat tata kelola dan meningkatkan akuntabilitas seluruh program perumahan. Pemerintah juga akan memastikan seluruh program perumahan berjalan efektif, transparan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
1: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.
2: Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka apa? Saja amplopnya.
0: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
0: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
0: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
0: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
2: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop korupsi.
3: Loh, loh, kok bayar nyelonong bener? Itu kan lampu bohong.
4: So, ngapa lah, so biasa kayak macam jo.
3: Nah, nah, ijo una, lawan arus. Bahaya tau gak?
5: Aduh, ini keadaan, ini kan tikungan.
4: Sok lah, gak penting tai tertib.
3: Aduh, mejo, koi ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
4: Maksud ke?
3: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya, Pak.
6: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di rangkaian Sendawar siang hari Rabu tanggal 7 Juli 2026. Saudara pendengar, rangkaian Sendawar siang ini kami hadirkan etnis Tunjung ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia, maksud kami pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya kami mohon maaf pendengar karena sesuatu dan lain hal, ragam etnis Tunjung ini tidak dapat membuka sesi atensi dan akan kami gantikan dengan menghadirkan sajian lagu etnis Tunjung ke ruang dengar Anda.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
4: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
3: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
4: Hah? Di mana?
3: Yuk, ku anterin.

0: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan pediculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.
1: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
2: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih dipancar luaskan dari Jalan Empok Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan siaran Etnis Tunjung hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Di Etnis Tunjung siang hari ini kami mohon maaf karena tidak membuka sesi atensi karena sesuatu dan lain hal, maka kami akan hadirkan kembali Etnis Tunjung hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan sekaligus Elvira juga mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk rangkaian Sendawar Siang. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Memet malam, memet bobo, mimpiin aku.
2: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
3: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
4: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Ribuan pulau ini menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara seribu pulau.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 8 Juli 2026.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Kartanegara. Mulai kurang lebih pukul 13 WITA.
1: Ya, tindak lanjutnya salah satunya adalah ini kan sudah pengantin. Biasanya kalau pengantin itu ada pendampingan, nanti salah satunya adalah gimana keluarga ini bisa keluarga pamping.
2: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Arania. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan swasembada beras tercapai pada akhir tahun 2026 melalui perluasan lahan sawah dan pembenahan jaringan irigasi. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan saat ini capaian produksi padi sudah melebihi 60%. Menurutnya, Kalimantan Timur masih membutuhkan pasokan beras dari luar daerah karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah berharap peningkatan produksi padi dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar Kaltim. Bupati Kutai Kartanegara meminta masyarakat menunggu hasil pemeriksaan inspektorat selama 90 hari atas temuan pembayaran honor non-ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut laporannya.
3: Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kabupaten Kutai Kartanegara. Penggeledahan yang berlangsung sekitar 13 hingga 20 WITA itu merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran honor tenaga non-ASN. Dalam proses penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, termasuk laporan pertanggungjawaban atau LPJ, serta 8 unit telepon seluler yang dijadikan barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Pada wartawan, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Ali Mustafa mengatakan Kejari Kukar hanya memberikan dukungan pengamanan dan asistensi selama proses berlangsung. Seluruh rangkaian penyidikan sepenuhnya ditangani oleh tim penyidik Kejati Kalimantan Timur. Dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Namun besaran kerugian masih menunggu hasil perhitungan resmi dari instansi yang berwenang. Penyidik juga mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK tahun 2025 senilai sekitar 9,5 miliar rupiah yang berkaitan dengan pembayaran honor non-PNS.
0: Yang di bawah itu ada LPJ, ada 8 unit handphone di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Mulai kurang lebih pukul 13 WITA sampai jam 8. Berdasarkan kemarin yang disampaikan oleh Kasidik, itu kurang lebih puluhan. Untuk pastinya kita pasti belum tahu karena masih menunggu penghitungan. Terhadap penggeledahan itu kan kegiatan apa saja guru ya di Dinas Pendidikan berdasarkan hasil temuan BPK.

0: dilakukan oleh tim penyidik ketika di Kalimantan Timur. Kita melakukan pengamanan dan sisi terhadap kegiatan penyidikan.
1: Sementara itu, kepada wartawan, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengungkapkan terdapat 71 temuan hasil pemeriksaan BPK terkait pembayaran honor tenaga non-ASN di Disdikbud Kutai Kartanegara. Pemerintah daerah menurut Aulia tengah menindaklanjuti seluruh temuan tersebut melalui mekanisme yang berlaku. Aulia meminta masyarakat memberikan waktu kepada Inspektorat Kutai Kartanegara guna menyelesaikan proses pemeriksaan selama 90 hari yang menurutnya pemerintah akan menelusuri aliran dana mulai dari kas daerah hingga rekening penerima sebelum memanggil pihak-pihak terkait untuk proses pengembalian kerugian negara. Bupati menambahkan penerapan sistem digital terintegrasi yang mempercepat proses penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D online menjadi salah satu rekomendasi BPK sebagai langkah mitigasi untuk memperkuat pengawasan transaksi keuangan daerah dan mencegah kasus serupa terulang.
2: Kalau temuan dari Dinas Pendidikan itu ada 71, tapi berikanlah waktu 90 hari untuk inspektorat kita bekerja, karena memang mekanisme dari hasil temuan BPK itu diberikan waktu untuk inspektorat menindaklanjuti hasil temuan itu 90 hari. Semuanya sudah jelas, yang menerima namanya siapa, nomor rekeningnya berapa, itu sudah ada semua. Ketika keluar dari kas daerah, uang itu landing ke rekening mana, nah orang-orang inilah yang kita panggil untuk melakukan persetujuan. SP2D online itu bagian dari mitigasi yang direkomendasikan oleh BPK untuk biar kegiatan, biar aktivitas seperti ini tidak berulang-ulang lagi. Ini pure fraud, artinya tidak ada sesuatu yang menurut hemat saya yang harus terlalu jauh diperdebatkan terkait hal ini. Fraud dan orang yang melakukan fraud itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Titik sampai di situ.
1: Bupati menegaskan, dugaan penyimpangan tersebut merupakan bentuk fraud yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum. Tindak lanjut penyelesaiannya akan dilakukan melalui pemeriksaan inspektorat serta mekanisme tim penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, sementara proses hukum yang dilakukan Kejati Kalimantan Timur tetap berjalan sesuai dengan kewenangannya. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.
3: Setelah 3 bulan beraksi dan berpindah-pindah sasaran, pembobol 6 toko di Bengkuring, Samarinda akhirnya dibekuk polisi. Pelaku bahkan sempat melukai korbannya saat kepergok beraksi. Kita simak laporannya.
4: Polsek Sungai Pinang bersama tim Jatanras Polresta Samarinda menangkap DY berusia 23 tahun, pelaku pencurian dengan kekerasan yang telah membobol 6 toko di kawasan Bengkuring dengan modus yang sama. Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Rahmat Aribowo mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari pencurian dengan kekerasan yang terjadi di toko swalayan Anas pada Kamis 2 Juli lalu, sekitar pukul 3:30 pagi. Rahmat menjelaskan, saat itu dua karyawan toko sedang tertidur di kamar lantai 2. Korban pertama terbangun setelah mendengar suara gaduh dan mendapati tersangka sudah berada di samping tempat tidurnya.
5: Dan kemudian orang tersebut langsung membekap mulut korban satu dan tangan kanannya menempelkan senjata tajam di leher korban satu. Korban dua terbangun dan membantu korban satu sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan kedua korban mengalami luka sobek di kaki sebelah kiri dan mengalami luka tusuk di bagian lutut.
4: Selain kasus di toko Anas, DY juga sempat membobol swalayan MM Iwan pada Sabtu 2 Mei lalu. Dalam aksi tersebut, ia beraksi bersama H yang masih berusia 17 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku masuk melalui pintu belakang toko, kemudian mematikan aliran listrik, jaringan internet, dan komputer sebelum membongkar brankas berisi uang 15 juta rupiah.
5: Adapun motif pelaku ini yaitu bahwa pelaku memiliki tanggungan cicilan utang dan kebutuhan ekonomi. Jadi motifnya terkait utang dan ekonomi.
4: Tersangka diketahui telah menjalankan aksinya selama sekitar 3 bulan terakhir. Sebelum ditangkap pada Senin, DY juga sempat melakukan pembobolan di kawasan Jalan Lambung Mangkurat. Atas perbuatannya, DY pun dijerat pasal 479 ayat 2 huruf A KUHP terkait pencurian dengan kekerasan dan pasal 477 huruf G KUHP untuk perkara pembobolan toko. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia, Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan nikah massal, tetapi juga menyiapkan pendampingan bagi pasangan pengantin baru. Langkah ini dilakukan sebagai upaya membangun keluarga sehat sekaligus mencegah stunting sejak awal kehidupan rumah tangga. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Kota Samarinda akan memberikan pendampingan kepada pasangan yang mengikuti nikah massal Peaceful Muharram 1448 Hijriah maupun pasangan nikah di Samarinda sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Pendampingan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencegahan stunting sejak awal kehidupan berumah tangga. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri mengatakan, pasangan yang baru menikah akan mendapatkan edukasi mengenai kesehatan keluarga, pemenuhan gizi, serta pembinaan kehidupan rumah tangga. Program tersebut akan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Samarinda, Kementerian Agama, Tenaga Kesehatan, hingga Badan Amil Zakat atau Basnas. Saifuddin menjelaskan pendampingan ini bertujuan memastikan keluarga baru memiliki kesiapan dalam membangun rumah tangga yang sehat, sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas.
7: Ya, tindak lanjutnya salah satunya adalah ini kan sudah pengantin. Biasanya kalau pengantin itu ada pendampingan, nanti salah satunya adalah gimana keluarga ini bisa keluarga untuk biar nantinya kedepannya bisa jadi keluarga stunting, ya kan? Itu didampingi di pemerintah kota, nanti komunikasi sama Pak UAS atau teman-teman yang lain kan tepat untuk komunikasi. Ini masyarakat yang nikah ini istilahnya gizinya harus terpenuhi, terus macam-macamnya. Kalau itu sudah terpenuhi, nanti sudah ada Basnas juga bersama-sama mengajar ini. Kalau itu sudah berjalan dengan lancar, kalau nantinya jadi keluarga, menjadi keluarga yang sehat, kuat, sentosa, bisa anak-anak yang anak-anak yang bisa berguna bagi masyarakat dan bangsa.
6: Saifuddin menambahkan pembangunan keluarga tidak hanya diukur dari kecukupan ekonomi, tetapi juga kesiapan mental, kesehatan, serta pola pengasuhan yang baik. Karena itu, generasi muda yang telah disiap secara lahir dan batin juga diimbau untuk tidak menunda pernikahan sebagai bagian dari membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Pemerintah Kota Samarinda berharap pendampingan berkelanjutan tersebut mampu menciptakan keluarga-keluarga yang sehat, tangguh, dan menjadi fondasi lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas di kota tepian. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat sinergi dengan kalangan mahasiswa sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Samarinda. Kita simak laporannya.
8: Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya membuka ruang kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan sebagai mitra pembangunan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Samarinda di Balai Kota kemarin. Saifuddin mengatakan pemerintah Kota Samarinda akan terus mendukung kegiatan positif organisasi kepemudaan sesuai kemampuan keuangan daerah. Ia juga mendorong PMKRI menjadi duta yang membawa nama baik Samarinda di tingkat nasional melalui berbagai prestasi dan kegiatan yang bermanfaat.
9: Jadi pemerintah kota tentunya support dengan adanya di mana adinda-adinda saya ini moga-moga bisa berangkat.
8: Selain itu, mahasiswa diharapkan menjadi pelopor budaya gotong royong dan ikut menjaga fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Sementara itu, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan atau TWAP Samarinda, Saparudin, berharap PMKRI mampu menggerakkan kepedulian sosial serta memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Sinergi pemerintah dan organisasi kemahasiswaan diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan partisipasi generasi muda di Kota Samarinda. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
3: Di tengah meningkatnya kebutuhan energi, sebuah inovasi hadir di Kota Balikpapan. Melalui program Wastiko atau Waste to Energy for Community, sampah di tempat pembuangan akhir Manggar diolah menjadi gas metana yang dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Kita simak informasi selengkapnya dalam fokus wawancara reporter Yovanda.
10: Semangat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Saya Yovanda, saat ini saya melaporkan langsung dari Kota Balikpapan tentang pengelolaan tempat pembuangan sampah. Sampah adalah sumber masalah di berbagai daerah. Namun di Kota Balikpapan, tempat pembuangan akhir sampah ini justru menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah program Wasteko yang merupakan CSR dari Pertamina Hulu Mahakam. Nah, saat ini di sebelah saya sudah ada Head of Communication Relations and CID Pertamina Hulu Mahakam, yaitu dengan Bapak
11: Ahmad Krisna.
10: Bapak Ahmad Krisna, panggilannya Bapak Ahmad. Bapak boleh dijelaskan nggak sih Wasteko itu apa, Bapak?
11: Baik, Mbak Yovan, terima kasih atas kesempatannya. Jadi Wasteko itu singkatan dari Waste to Energy for Community. Ini merupakan program PPM atau pelibatan dan pengembangan masyarakatnya PT Pertamina Hulu Mahakam dari lapangan Seripah, Teciko dan Sot Mahakam yang ada di Samulga. Program ini memang dilakukan di Balikpapan. Jadi program Wasteko ini dari PHM berkolaborasi dengan DLH Balikpapan melalui UPTD TPAS Manggar untuk mengelola gas metan yang ada di tempat akhir pembuangan sampah di Manggar Balikpapan. Seperti kita tahu, Mbak, jadi di tumpukan sampah itu kan mengandung gas metan. Nah, gas metan ini bisa terperangkap di dalam situ. Dan dari gas metan tersebut, kami berkolaborasi dengan PT TPS Manggar mengelola gas metan tersebut untuk dialirkan menjadi sebuah energi bagi masyarakat.
10: Sejak kapan sih, Pak, program kerjasama ini?
11: Program ini diinisiasi mulai berlangsungnya tahun 2021. Namun sebelumnya, sejak tahun 2018, kami sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kota Balikpapan, dalam ini DLH Balikpapan dan UPTD TPS Manggar, untuk persiapan pengelolaan program Wasteko tersebut.
10: Nah, kalau boleh tahu tujuannya sebenarnya apa nih?
11: Iya, TPS Manggar ini setiap harinya menerima 385 ton sampah. TPS Manggar sudah mencoba mengelola, memanfaatkan gas metan yang ada dari tumpukan sampah tersebut. Ya, kemudian karena belum dianggap belum maksimal, kemudian dari kami dipertemukan dengan UPTD TPS Manggar untuk memaksimalkan pengelolaan gas metan tersebut. Sehingga kami berkontribusi dengan teknologi migas yang coba diterapkan untuk menangkap gas metan dan menyalurkannya menjadi sebuah energi. Jadi ada teknologi migas yang diterapkan di UPTD TPS Manggar di program Wasteko tersebut untuk menangkap gas metan dan mengalirkannya ke rumah-rumah warga di sekitar TPS Manggar.
10: Itu menjadi gas seperti gas pada umumnya ya, Pak ya?
11: Nanti itu untuk kegiatan masak, itu bisa menggunakan gas metan tersebut.
10: Oke, nah itu pengelolaannya gimana?
11: Iya, ini program pelibatan dan pengembangan masyarakat.
10: Baik.
11: Jadi selain dari teknologi yang diterapkan, teknologi migas yang diterapkan, kami juga membantu pelibatan pengembangan masyarakatnya. Gas metan itu kan terbentuk dari sampah-sampah organik. Jadi sebelum masuk itu perlu dipisah dulu mana yang organik dan non-organik. Sehingga kami bersama dengan UPTD TPS Manggar itu membentuk kelompok bank sampah untuk memilah sampah organik dan non-organik.
10: Baik.
11: Nah, yang sampah non-organik seperti saset sampo atau saset atau bungkus deterjen itu kemudian diolah oleh kelompok bank sampah tadi menjadi sebuah produk yang bisa diekonomikan, bisa dijual, seperti tempat tisu,
10: baik,
11: kemudian tempat laundry dan juga tote bag. Tas jinjing itu, gitu.
10: Oh, okay.
11: Seperti itu.
10: Nah, berarti ini ada pelibatan perempuan di sini, Pak ya?
11: Betul. Karena yang di bank sampah tersebut itu semuanya perempuan, Mbak.
10: Oh, baik.
11: Iya, semuanya perempuan dan hanya satu laki-laki sebagai pemimpinnya. Kemudian yang kedua, kami juga membentuk setelah gas metannya dialirkan, kami membentuk pengelolanya. Karena bagaimanapun. Gas yang sudah dialirkan tadi itu juga perlu dikelola. Pengelolaannya seperti apa? Bila ada sambungan baru, kan perlu dikelola juga untuk perencanaannya, pemasangan pipanya. Kemudian setelah pemasangan pipa, gas dialirkan, nanti mungkin ada masalah-masalah yang timbul, misalnya karena pipanya mungkin patah, itu yang misalnya. Itu juga perlu ada maintenance atau perbaikan. Kemudian yang ketiga juga perlu ada untuk monetisasinya, bagaimana warga ini juga harus membayar untuk mendapatkan energi dari gas metan tersebut. Ya, itu juga perlu ada pengelolaan. Dan itu pengelolaan distribusi gas sampah ini adalah semua ibu-ibu, 8 ibu-ibu gitu.
10: Okay.
11: Nah, tadi kan saya sebut tentang biaya langganan per bulannya nih. Nah, untuk berlangganan gas metan yang disalurkan ke 380 titik di sekitar TPA Esmanggars, ada kira-kira 4 RT, itu biayanya 10 ribu per bulan. Dan itu sudah bisa digunakan untuk kebutuhan energi di rumah tangga. Bayangkan, sebelum gas metan tersebut masuk, Wasteko ini masuk, itu setiap rumah tangga itu bisa menggunakan 3-4 tabung gas melon.
12: Tabung gas melon.
11: Iya, harga di Balikpapan
12: bisa dari 40 sampai 50, Pak. Itu tergantung ya.
11: Iya, katakan kita 40.000 ya.
12: 40.000.
11: 40.000 kali 4
12: 160.000
11: dibanding dengan 10.000 per bulan.
12: Jadi kita bisa mengirit 150.000 rupiah
11: per bulan. Betul. Artinya ini program ini kami yakin sangat membantu ekonomi masyarakat sekitar. Karena sangat ekonomis, sangat sangat murah ya dibanding dengan menggunakan 4 tampung gas melon tadi. Dan Bapak pendengar, bahwa Wasteko ini itu dimulai ketika COVID. Jadi kami yakin Wasteko ini sangat bermanfaat membantu ekonomi rumah tangga warga sekitar. Pengalian gas metan ini aman, dan kami tetap juga perlu berjaga-jaga, Mbak. Kami membentuk satu tim tanggap darurat yang kami ajarkan, kami latih jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
12: Baik, ya. Selain dua tadi, apa ada inovasi lainnya, Pak?
11: Oh iya, betul, Mbak Yova. Jadi untuk pelibatan dan pengembangan masyarakat, selain tadi ada kelompok bank sampah, ada kelompok pengelola distribusi gas metan, itu juga ada kelompok UMKM. Dulunya sebelum Wasteko ini masuk, itu hanya ada satu UMKM. Tapi setelah program Wasteko ini dijalankan, ada 29 UMKM, Mbak. Yaitu karena adanya ketersediaan energi yang terjangkau, yang bisa kita katakan murah ya, dengan 10.000 per bulan, sehingga itu bisa membantu para ibu-ibu di sana untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui produk-produk UMKM.
12: Baik.
11: Nah, UMKM-nya coba Mbak Yova dan para pendengar nanti bisa cek UMKM Berkah Game.
12: Berkah Game.
11: Ya, itu singkatan dari Berkah Gas Metan.
12: Berkah Gas Metan.
11: Nah, itu bisa didapatkan di beberapa minimarket ataupun di hotel di Balikpapan ada yang bekerja sama. Ataupun bisa langsung ke sana.
12: Jalan untuk makanan, Pak, ya?
11: Untuk makanan.
12: Oke, okay, siap.
11: Nah, itu dan camilan-camilan sehat itu nanti bisa didapatkan. Dan ini semua pengelolanya adalah ibu-ibu.
12: Oh, baik. Pemberdayaan perempuan benar-benar, Pak, perempuan. Ya?
11: Betul. Jadi semuanya ibu-ibu. Kecuali yang tadi satu, yang direkturnya bank sampah.
12: Cuma satu.
11: Jadi semuanya ibu-ibu.
12: Baik, kalau gitu terima kasih, Bapak Ahmad.
11: Sama-sama.
12: Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah. Baik, pendengar setia Radio Republik Indonesia, saya Yovanda melaporkan langsung dari Kota Balikpapan. Salam lestari.
3: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Bupati Kutai Kartanegara meminta masyarakat menunggu hasil pemeriksaan inspektorat selama 90 hari atas temuan pembayaran honor non-ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan nikah masal, tetapi juga menyiapkan pendampingan bagi pasangan pengantin baru. Langkah ini dilakukan sebagai upaya membangun keluarga sehat, sekaligus mencegah stunting sejak awal kehidupan rumah tangga. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar setia Pro 1 Sarawak. Kembali lagi bersama saya Ibnu Mahfuzi di ruang dengar Anda yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nah, bagi para pendengar yang request mengenai di program Prodangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 5523938.

0: Halo, selamat siang menjelang sore, Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, Mbak Siska.
1: Selamat sore, Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Adalah kita. Mbak Siska mau request apa?
1: Ini dengan Abang siapa nih?
0: Dengan Abang Ibnu, Mbak Siska.
1: Suaranya sih sama.
0: Hampir semuanya.
1: Dengan Bang Dhani sama, dengan Bang Wisnu sama, dengan itu siapa namanya itu?
0: Si Bang Dan, Bang Bagus ya.
1: Mirip semua.
0: Mbak Siska.
1: Gila-gila aja Bang Wisnu.
0: Apa tergila-gila?
1: Iya. Tahu siapa pembawanya itu? Bunda Rita kali.
0: Tergila-gila Dangdut. Ada lagunya? Ada Roma Irama ini, tergila-gila.
1: Ya, Semarang aja yang penting tergila-gila.
0: Oke, siapa salamnya Mbak Rizka? Siapa
1: salamnya? Ada Tikar Lampit. Tersayang, ada Bunda Erni. Ada siapa lagi nih? Ada Bang Andre, Putra Banjar. Jadi Permana, ada Mbak Lina. Ada Mbak Eti. Siapa lagi nih? Ada Angsa Putih, ada Putra Jagat, ada Taman John. Pokoknya semua-muanya aja Bang Wisnu.
0: Buat semua-muanya aja ya
1: Pak. Sampaiannya, salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga. Nanti kalau pulangnya kemana Bang Wisnu?
0: Ibnu Mbak.
1: Hah?
0: Bang Ibnu ya.
1: Bang Ibnu, Bang ya. Ibnu Bang Wisnu.
0: Ibnu, Wisnu beda lagi.
1: Iya.
0: Pulangnya ke Bigung.
1: Jangan lagi nyalang pulang ke rumah ya, jelas aja pulang ke rumah sih.
0: Ya. Baik, Mbak Rizka, semoga sehat selalu keluarga semua.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Mbak Rizka.
1: Ya, abangnya juga salam sukses selalu.
0: Amin.
1: Lagu ini tunggu Bang.
0: Siap, Mbak Rizka.
1: Selamat sore, terima kasih.
0: Selamat sore kembali.

0: Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya Bang Wasu? Selamat sore.
1: Baik, kabar panas.
0: Kabarnya panas ya Bang Wasu.
1: Aku minta putar, kalau belum diputar aku minta putar burung dalam sangkar.
0: Burung dalam sangkar. Oke, siapa salamnya Bang Wasu?
1: Satu salam untuk semuanya aja, dari A sampai Z, dari Z ke A. Semoga sehat semua.
0: Amin.
1: Selamat menikmati panas.
0: Panas. Burung dalam.
1: Bang bagus kah?
0: Ibnu Bang Wasu. Bang bagusnya masih cuti.
1: Om Isno.
0: Ibnu.
1: Isno oh. Kurangnya hati-hati ya.
0: Amin. Ya Bang Wasu.
1: Siap. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali Bang Wasu. Halo, selamat sore Bunda Rosi, Bro Dangdut.
2: Sore, Bang Isno. Penakam kok ada nama Wisnu, tapi ini Isno kan?
0: Ya, ini Ibnu, Bunda. Ya,
2: lagunya Basah Kembali aja.
0: Lagunya apa, Bunda?
2: Basah Kembali.
0: Basah Kembali.
2: Iya, lama aku gak dengar lagi itu. Baru aku dengar tadi di apa, di Kumala apa gitu tadi.
0: Oh, iya. Siapa salamnya Bunda, untuk siapa aja Bunda?
2: Salamnya buat semuanya aja, betul kecuali dari A sampai Z tadi. Soalnya belum makan siang lagi nih.
0: Oh, makan dulu Bunda, ini sudah mau sore Bunda. Nanti sakit perutnya Bunda.
2: Siang ini belum. Ya, buat Wisnu-nya makasih waktunya ya.
0: Terima kasih kembali Bunda.
2: Kurang hati-hati Wisnu, semoga lindungi Allah SWT.
0: Amin.
2: Setiap langkahnya semoga berkah selalu.
0: Amin Bunda, terima kasih Bunda.
2: Semoga dokter bisa semakin lancar. Amin. Banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah.
2: Sehat selalu sama keluarga, juga bahagia selalu.
0: Amin, terima kasih Bunda, semoga.
2: Ya, makasih waktunya ya. Terima kasih. Lagunya ditunggu masa kembalinya ya.
0: Siap Bunda.
2: Ya, buat semuanya aja, berkecuali dari A sampai Z, dari Z sampai A, siapa yang monitor hari ini. Selamat siang aja, jangan sore, semoga terhibur soal. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tak perlu menunggu lama-lama lagi, kita telah menampung 3 lagu ya. Selanjutnya akan kita buka lagi attention. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawa.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
4: Kebelet nih, buang air kecil.
3: Loh, gak apa-apa, Ren. Ijin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
4: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
3: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
4: Serius, Kadet? Pantas gak ada yang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
3: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
5: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Baik pendengar setia Pro 1 Cendrawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 14 lewat 55 menit. Kita buka lagi attention ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo. Selamat panas hari ini.
0: Selamat panas ya Bang. Bang Putra, gimana kabarnya Bang Putra?
1: Ya, ini panas hari ini, mana bisa keluar nih? Diam
0: diam di dalam kamar atau dalam rumah nih Bang?
1: Ya, lagunya, ini lagu-lagu aja sudah. Apa itu? Apa itu?
0: Apa Bang?
1: Lupa aku nama lagu ini.
0: Waduh, lupa ini proses lagunya.
1: Mari pacaran ya sudah.
0: Mari pacaran.
1: Sedap betul.
0: Bentar Bang, saya carikan Bang. Sambil saya cari, boleh dong sapa salamnya Bang, untuk siapa aja Bang?
1: Iya, sapaannya. Siapa yang dengar ya sudah.
0: Untuk semua pendengar
1: ya. Jadi tanpa kecuali dengan semuanya kita sehat.
0: Amin.
1: Walaupun panas ini, tapi kita namanya di Samarinda 2 ini kan. Kalau Samarinda 1 itu tadinya air tuh surut, sorenya naik. Kalau di sini malamnya hujan, siangnya panas.
0: Malamnya hujan, siangnya panas. Iya benar.
1: Iya itu aja dulu ya.
0: Ya, siap Bang. Terima kasih Bang.

0: Halo, selamat sore Bunda Erni, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Gimana Bunda, kabarnya Bunda?
1: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau cuaca di sini panas.
0: Cuacanya panas banget ya Bunda.
1: Panas banget ya.
0: Tapi kadang cuaca di Balok itu di Barong cerah. Malam itu sampai sana hujan Bunda. Ibnu sering pulang tuh kehujanan terus Bunda.
1: Hujan deras juga di Balok.
0: Iya.
1: Kayaknya malam tadi itu enggak hujan.
0: Iya, malam kemarin. Malam kemarin Bunda. Wah, hujanan deras.
1: Aku minta diputar lagu ini aja.
0: Lagu apa Bunda?
1: Di Ganjal Batu aja.
0: Di Ganjal Batu.
1: Versi cowok.
0: Dari Megi nih Bunda ya.
1: Apa namanya penyanyi ini tuh Bang?
0: Ini Megi Bunda.
1: Dulu jalur sebentar.
0: Iya boleh Bunda.
1: Salamnya buat Putra Rantau kan itu. Semoga tetap sehat selalu Putra Rantau.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan apa namanya sedikitnya banyak di dalam.
0: Amin.
1: Bilang kita orang Tunjung itu dalam kalasem itu Bang Putra Rantau. Bisa dibagi-bagi sebijung itu Bang Putra Rantau. Ada Bunda Rosi, Bunda Dahlia, ada Denila juga. Semoga sehat ke keluarga Putra Susi. Semoga tetap sehat selalu barang keluarga.
0: Amin.
1: Di Embang Asal sama siapa lagi? Bang Edi Permana.
0: Bang Edi Permana.
1: Tetap selalu.
0: Amin.
1: Dan John juga. Seperti itu Putra Jagat juga. Dan selalu Mbak Edi.
0: Amin.
1: Siapa lagi? Mbak Ani, Mbak Lina. Yonda Andreki juga. Semoga saya selalu berarti warganya.
0: Amin.
1: Putra Banjar.
0: Putra Banjar. Putra
1: selalu. Ada Bang Haji, Bang Filip, Putra Lawa juga. Putra Galau, Bang Samino, Bang Buhari, Mentari juga. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Putri Pasir. Ya Bunda Rosi, Bunda Dahlia dari Pulau Sira. Selalu ada Putri Danau. Sehat selalu. Buat semuanya aja Bang.
0: Buat semuanya aja Bunda.
1: Semoga tetap sehat semua.
0: Amin. Kita semua pendengar ya Bunda.
1: Buat Bang Isnu juga. Semoga sehat selalu. Amin. Ya barang keluarga.
0: Terima kasih Bunda.
1: Kalau pulang nanti hati-hati Bang. Walaupun panas. Tapi kalau turun Gunung Kunai ya tetap hati-hati Bang.
0: Iya Bunda.
1: Bang ya pelan-pelan.
0: Iya Bunda.
1: Satu selamat.
0: Amin. Amin. Terima kasih Bunda.
1: Itu aja Bang. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali Bunda. Selamat siang menjelang sore.

0: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.
1: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

0: budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif. Malu karena pekerja tidak berprestasi. Malu karena tugas tidak selesai tepat waktu. Dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

حي على الفلاح.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Ini kembaliannya, Mas.
3: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
3: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
3: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
4: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
5: Ibu Ina, yang mana, Bu?
4: Ini, yang ini nih, Bu.
5: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam. Ini jahe. Dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri kan?
4: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
5: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
4: Ayo, silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
6: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 3 menit. Kita lanjutkan dengan Indonesia Cerdas di program acara selanjutnya. Sekolah Garuda Asa bagi anak cerdas kurang mampu raih masa depan. Pemerintah terus memperkuat transformasi pendidikan nasional melalui peluncuran program Sekolah Garuda. Sebuah sekolah unggul berasrama yang menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat PHTC Presiden Prabowo Subianto. Program ini pendengar dirancang untuk membuat akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi untuk menembus perguruan tinggi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, program ini dirancang untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi siswa-siswi berprestasi dari seluruh Indonesia. Faktor utamanya adalah mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika yang siap bersaing di kaca global dan menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menjelaskan bahwa Sekolah Garuda lahir dari keyakinan bahwa talenta terbaik bangsa terbesar di seluruh pelosok Indonesia. Namun kesempatan untuk mendapatkan pendidikan unggul selama ini belum dinikmati secara merata. Stella mengatakan Indonesia hingga hari ini sejatinya sudah memiliki sejumlah sekolah unggulan yang berhasil melahirkan lulusan berkualitas. Namun akses terhadap sekolah-sekolah tersebut masih relatif terbatas bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Berangkat dari kondisi tersebut, pemerintah menghadirkan Sekolah Garuda sebagai upaya memastikan bahwa latar belakang ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak berprestasi untuk memperoleh pendidikan terbaik.

0: penasaran gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
7: Wih, apaan wayang? Hari ini apa enggak kuno?
6: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
7: Wow, keren.
6: Bagaimana? Bangga nggak?
7: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
6: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.38 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada menyiapkan future leader membentuk Indonesia emas yang cerdas dan percaya sejak usia dini.

Masa depan seorang anak bukanlah sebuah kebetulan, melainkan terbentuk dari pendidikan, nutrisi, asupan, dan apa yang setiap hari mereka lihat. Hal ini terlihat ketika pembentukan ini dilihat memang sejak kecil sudah ditanamkan orang tua terhadap anak-anaknya. Memahami pentingnya periode emas, Kalbe Nutrition melalui Morinaga Commitment penuh dengan pendampingan orang tua Indonesia dalam mengoptimalkan potensi multi talenta anak lewat rangkaian inovasi program edukasi berkelanjutan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui penyediaan rangkaian nutrisi lengkap dari Morigana yang diformulasikan khusus untuk mendukung bunda dalam memenuhi kebutuhan setiap tahapan tumbuh kembang si kecil. Berbekal rekam jejak riset ilmiah lebih dari 1000 tahun dari Morinaga Research Center Jepang dan collaboration bersama Kalbe Nutrition yang telah berpengalaman selama lebih dari 40 tahun, Morinaga siap membantu anak Indonesia mencapai potensi terbaiknya.

0: dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara dan terjadilah petir. Terkadang petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas, sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari Rabu 8 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Niar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, sore hari ini kita menuju Samarinda ya. Ada rekan saya Dita Rania di sana. Halo, selamat sore, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Niar. Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih panas dan cukup terang ya. Bagaimana dengan Anda iya. Di Banjarmasin?
0: Banjarmasin cuaca agak mendung, tapi mendung bukan berarti hujan juga. Tapi kita harapkan semoga dengan cuaca seperti ini bikin adem gitu ya, khususnya Banjarmasin.
1: Betul.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan di Tarania?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Brigade Pangan yang menyiapkan petani muda Kaltim.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih banyak Niar. Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai mendorong regenerasi petani melalui pembentukan Brigade Pangan di Kalimantan Timur. Program ini diharapkan mampu melahirkan petani-petani muda yang siap mengembangkan pertanian modern dan juga mendukung ketahanan pangan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Penguatan sektor pertanian tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penyiapan sumber daya manusia yang akan melanjutkan pembangunan pertanian di masa depan. Pemerintah menilai regenerasi petani menjadi kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar petani saat ini berada pada usia yang tidak lagi muda. Melalui pembentukan Brigade Pangan, pemerintah mengajak generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan pertanian. Mereka akan didampingi penyuluh pertanian sekaligus diperkenalkan dengan penggunaan teknologi, mekanisasi, dan pola budidaya modern agar sektor pertanian semakin produktif dan menarik bagi anak muda. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Amin kepada RRI mengatakan, Brigade Pangan dibentuk sebagai kelembagaan baru yang menjadi wadah keterlibatan generasi muda dalam mengawal berbagai program pertanian di daerah.
3: Kota Samarinda ini dengan potensi lahan kurang lebih 4 hektar yang ada di sini, dan ini sudah diopera dan ini sudah jalan, kemudian juga ditambah dengan sumber air yang cukup ya di sini, ya luar biasa, kemudian dari sumber daya manusia pertanian. Nah ini kita juga hadir di sini, kemarin kalau tidak salah sudah ada Brigade Pangan yang mengawal ini salah satu apa namanya kelembagaan yang baru ya, Brigade Pangan yang menghadirkan anak-anak muda ini ikut terlibat dalam sektor pertanian. Kemudian juga didamping oleh penyuluh kita yang luar biasa hadir semua hari ini, ya penyuluh Kota Samarinda, untuk melakukan pendampingan pengawalan program yang ada di Kota Samarinda khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur secara umum.
2: Bagi Kalimantan Timur, kehadiran Brigade Pangan menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi petani baru di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dengan meningkatnya kebutuhan pangan di masa depan, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Pemerintah berharap, melalui Brigade Pangan, semakin banyak generasi muda yang melihat pertanian sebagai sektor yang menjanjikan, modern, dan mampu memberikan peluang usaha sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, Niar, di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan kami Dita Rania dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Di Tarakan sore hari ini ada rekan saya Gode Permana. Selamat sore Mas Gode, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Niar. Keadaan saya alhamdulillah baik. Kalau cuacanya kayaknya kompakan deh sama Banjarmasin.
0: Agak mendung juga ya?
1: Agak-agak mendung juga.
0: Iya, baik. Informasi apa Gode yang akan disampaikan?
1: Baik, untuk informasi dari Kota Tarakan yaitu tentang dua gerai koperasi desa yang siap untuk beroperasi.
0: Menarik sekali informasinya. Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Niar. Pendengar dan pemirsa, Kodim 0907 Tarakan mempercepat pembangunan gerai koperasi desa di 7 titik. Dua gerai kopdes siap untuk beroperasi.
2: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih.
3: Komandan Kodim atau Dandim 0907 Tarakan, Letkol Infantri Danan Wisnu Brata membeberkan progres signifikan terkait pembangunan fisik gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di wilayah Kota Tarakan. Saat ini pihak Kodim tengah menggenjot pengerja di 7 titik lokasi yang tersebar di beberapa kelurahan. Dari 7 titik yang direncanakan, Letkol Infantri Danan mengungkapkan bahwa 2 titik diantaranya telah rampung 100% secara fisik, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4, Kota Tarakan. Sementara untuk 5 titik lainnya, progres pembangunan bervariasi. 3 titik telah mencapai angka 60 hingga 62% dan memasuki tahap pemasangan atap spandek. Sedangkan 2 titik sisanya yang berlokasi di Gang Lili, Kelurahan Karanganyar dan Pantai Amal saat ini berada di kisaran 29 hingga 33%. Dalam prosesnya, Letkol Infantri Danan tidak menampik adanya tantangan teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan syarat luas lahan hibah dari pemerintah kota atau Pemkot Tarakan. Pihak Kodim membutuhkan lahan berukuran 30x20 meter persegi di setiap kelurahan. Berbeda dengan sistem di Pulau Jawa yang rata-rata desanya memiliki aset tanah sendiri, di Tarakan pengelolaan lahan harus bersinggungan langsung dengan aset Pemkot yang ketersediaannya terbatas di tiap kelurahan.
2: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan di Kota Tarakan ini kita sedang berprogres 7 titik koperasi Merah Putih. Dan alhamdulillah ada 2 titik yang sudah selesai, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4. Ini sedang kita berkoordinasi dengan Agrinas agar segera dioperasionalkan. Kalau dari segi bangunan 100% fisik sudah jadi.
3: Lanjut Danan, pembangunan gerai koperasi Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU antara PT Agrinas Nusantara dengan Mabes TNI, di mana Kodim bertindak langsung sebagai pelaksana di lapangan sesuai dengan perintah komando atasan. Dandim mengkonfirmasi bahwa anggaran fisik untuk tiap gerai ini senilai Rp1.560.800.000, di mana nilai ini jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan indeks normal bangunan umum dengan luas serupa. Ia mengungkapkan gerai koperasi Merah Putih dirancang dengan model bangunan yang seragam di seluruh Indonesia. Gerai ini tidak hanya berfungsi sebagai minimarket biasa, melainkan sebuah kompleks pelayanan desa terpadu yang memuat sejumlah fasilitas diantaranya gerai utama atau minimarket untuk kebutuhan pokok, apotek desa di belakang area kasir, klinik desa yang dilengkapi ruang tunggu serta ruang observasi diagnosa dokter, kios pupuk dan pestisida di bagian samping guna memisahkan bahan kimia serta gudang di bagian belakang. Untuk operasionalnya, saat ini pihak Kodim dan Agrinas tengah menyiapkan pemasangan daya listrik sebesar 16.000 ampere, jaringan air bersih, wifi, hingga pemenuhan etalase dan armada truk operasional. Di sisi SDM, para calon manajer koperasi saat ini juga sedang menempuh pendidikan di SPPI. Kehadiran Kopdes Merah Putih ini diharapkan menjadi angin segar bagi sektor pertanian lokal di Kota Tarakan. Koperasi ini nantinya diproyeksikan menjadi wadah utama dalam menyerap dan memasarkan hasil panen masyarakat setempat. Kristofan, RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.

0: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
1: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
2: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
1: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
2: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean, kada jalan.
4: Yang numpuk teh tolong saya pesanan orang.
3: Pesanan orang ya. Kada dapat, rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
4: Jadi bininya tetap mantar jalan.
3: Iya, mantar, tapi ditinggal. Jadi via chat WA
4: dikabarilah.
2: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
5: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tumpengan kering loh. Jadi malam tuh penggawinya kayak itu nah. Jadi ini kan pas mati lalu teanuai kayak itu nah, terlambat kayak itu nah, yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung, katanya biasanya kada apa-apa pang orang mau aja.
4: Berapa kali ya mati laku di sini pernah?
5: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
2: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Mendengar dari Nunukan sore hari ini ada rekan saya Rusdi di sana. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, rekan Yar. Untuk kondisi wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sejak pagi hingga sore ini memang agak panas, rekan Yar.
0: Ya, mudah-mudahan turun hujan ya, rekan Rusdi ya, biar adem di sana.
1: Siap, insya Allah.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Terkait tentang pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, rekan Yar.
0: Silakan, informasi selengkapnya.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pengobatan meski status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak aktif akibat tunggakan iuran. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Dari sekitar 97% cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Nunukan, sekitar 19% diantaranya berstatus tidak aktif. Hal ini disebabkan sebagian besar peserta merupakan peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran bulanan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan, masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap akan dijamin memperoleh layanan kesehatan dengan mendaftarkan sebagai penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai pemerintah daerah.
3: Iya, ada yang tidak aktif itu yang biasanya yang dari PBI JK yang dikeluarkan, kan itu tidak aktif. Ada juga yang dari mandiri yang kemarin mereka masuk mandiri terus tidak mampu bayar, jadi tunggakan semua, akhirnya tidak aktif. Nah, rata-rata yang tidak aktif itu kalau mereka sudah sakit mau tidak mau masukkan ke PBI.
2: Menurut Hajah Miskia, peserta JKN yang menunggak iuran tetap dapat memperoleh pelayanan saat sakit. Kepesertaannya akan diaktifkan kembali dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Sementara kewajiban melunasi tunggakan tetap menjadi tanggung jawab peserta kepada BPJS Kesehatan.
3: Ya, pada saat mereka mendapatkan layanan ternyata tidak aktif dan betul-betul mereka sudah tidak mampu ya, pada saat mereka dirawat, akhirnya kita alihkan ke PBI. Jadi tanggungan Pemda untuk membayar pengobatannya dan iurannya setiap bulan. Tapi mereka tetap membayar tunggakannya ke BPJS.
2: Saat ini dari sekitar 230 ribu penduduk Kabupaten Nunukan, sekitar 150 ribu jiwa telah memperoleh JKN gratis. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 ribu peserta dibiayai pemerintah Kabupaten Nunukan. Sementara lebih dari 60 ribu peserta lainnya ditanggung pemerintah pusat. Adapun sisanya merupakan peserta JKN mandiri dengan total cakupan kepesertaan JKN sebesar 97%. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekannya di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Rusdi dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Reta di sana. Halo, selamat sore, apa kabar?
1: Iya, halo, selamat sore rekan Niar, kabar luar biasa sekali di Palangkaraya. Bagaimana di Banjarmasin?
0: Iya, Banjarmasin Reta cuacanya agak mendung hari ini. Palangkaraya bagaimana?
1: Oke, untuk Palangkaraya ini kebalikan dari Banjarmasin ya, sangat panas sekali sore ini.
0: Iya, baik. Mudah-mudahan cuacanya berubah jadi adem ya, kita harapkan.
1: Amin.
0: Informasi apa yang akan disampaikan?
1: Iya, untuk dari Palangkaraya, informasi yang dimana Kompolnas temukan fakta baru kematian 3 polisi saat penggerebekan bandar narkoba.
0: Silakan, informasi selengkapnya.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, pihak Kompolnas membeberkan fakta baru terkait hasil temuan langsung dari Desa Kalemei, Kabupaten Katingan, terkait kasus meninggalnya 3 anggota polisi saat penggerebekan bandar narkoba. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting. Dan yang paling penting yang lain adalah
3: Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas turun langsung ke Desa Tumbang Kalame, Kabupaten Katingan untuk memantau perkembangan kasus penyerangan terhadap anggota kepolisian saat operasi pemberantasan narkotika. Dalam konferensi pers yang digelar di lobi Mapolda Kalimantan Tengah, Selasa pagi, Komisioner Kompolnas Muhammad Khoirul Anam didampingi Supardi Hamid menyampaikan sejumlah temuan penting setelah melakukan olah TKP dan berinteraksi dengan warga serta perangkat desa setempat. Khoirul Anam menjelaskan bahwa insiden ini bermula ketika anggota kepolisian melakukan penegakan hukum terkait narkotika. Petugas sudah menjalankan prosedur pada fase pertama dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas resmi. Namun tindakan tersebut direspon secara provokatif oleh pihak keluarga terduga pelaku dengan teriakan bahwa yang datang ke sana adalah perampok. Sehingga akhirnya terjadilah penyerangan berujung meninggalnya 3 anggota polisi tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan di 5 TKP, karakter lokasi, serta hasil autopsi secara ilmiah, Kompolnas menduga kuat adanya tindakan penyiksaan yang keji terhadap petugas yang gugur. Korban diyakini tidak meninggal karena tenggelam di sungai, melainkan dihabisi di daratan kemudian dilemparkan ke sungai.
2: Teriakan dan perlawanan dari keluarga atau kelompok itu, peristiwa ini tidak akan terjadi. Dan harusnya kalau polisi, rekan-rekan polisi mundur, ya tidak terjadi, peristiwa ini tidak akan terjadi. Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting. Dan yang paling penting yang lain adalah bukti bahasa hukum, dan sebagainya, termasuk juga autopsi dan sebagainya, itu menandakan ada luka ketika mereka masih hidup. Ya, dan ketika kita lihat lapangan dan sebagainya, dugaan kuatnya mereka di darat baru meninggal. Jadi bukan orang meninggal karena renang-renang. Jadi ini disiksa dulu, ya kalau masa kami kayak begitu, baru meninggal, baru dilempar.
3: Sementara itu Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan bahwa pihaknya memberikan akses seluas-luasnya serta mengawal pihak Kompolnas untuk menggali setiap keterangan yang diperlukan di lokasi agar kejadian tersebut bisa terungkap dengan jelas.
4: Dari Komisi Kompolnas yang hadir, kami dari Polda Kalimantan Tengah memberikan seluas-luasan kepada beliau-beliau untuk melakukan cekan langsung di lapangan. Dan kami menyampaikan seluruh jajaran yang ada yang terlibat agar diberikan akses dan keleluasan kepada beliau-beliau. Itulah hasil dari pemeriksaan yang kami sampaikan. Jadi rekan-rekan sekalian, saya Kapolda Kalimantan Tengah, sejak kami ditugaskan di Kalimantan Tengah, saya sudah melihat bahwa cukup banyak peredaran narkoba yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan juga menegaskan pihaknya sempat menerima informasi bahwa ada beberapa anggota yang tertinggal lalu sempat dikuasai atau ditawan oleh kelompok pelaku di lokasi kejadian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Biarkan Niar di Banjarmasin. Sekian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Reta melaporkan. Dan pendengar dan pemirsa, laporan dari RRI Palangkaraya tadi mengakhiri jumpa kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara Raya.

0: Isnawar dengan program siar berikutnya.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakardan ini cakardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Dek, kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih. Jangan ganggu kakak loh, Dek.
4: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
3: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
4: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
3: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
4: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
3: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: kabar? Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

0: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten. Tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.
1: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Wow.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu, kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya.
1: Sadaqallahul'azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

Cat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Ajat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyam.

Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Baik pendengar setia Radio Republik Indonesia, saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Tak terasa tiba sudah di penghujung acara. Saya Ibnu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan siar kami. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawat.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda sendawa malam. Tentunya saya Dewi Puspa temani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kali ini berjumpa dalam sesi Sendawar Malam. Pendengar, batuk akibat TBC berbeda dengan batuk pada umumnya ya. Perbedaan ini dapat dilihat dari warna dahak, karena batuk kronis biasanya secara umum mengeluarkan dahak yang lebih bening. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah, dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks. Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: 103,3 MHz. Pendengar, tubuh memiliki sistem kekebalan yang dapat menahan infeksi baik dari virus maupun bakteri. Namun faktanya, setiap orang memiliki sistem kekebalan tubuh yang berbeda-beda. Hingga infeksi TBC yang terjadi pun bisa berbeda-beda pada setiap orang. Nah, pendengar, ada beberapa jenis TBC. Yang pertama adalah TBC laten. TBC laten ini adalah kondisi di mana pengidap memiliki infeksi TBC, tetapi bakteri dalam tubuh tidak aktif dan tidak menimbulkan gejala. TB laten dan atau TB tidak aktif tidak menular, namun TBC laten dapat berupa menjadi TBC aktif sehingga mengidap perlu menjalani pengobatan dan perawatan medis. Nah, yang kedua peringat ada TBC aktif. TBC CDC menjelaskan bahwa TBC aktif terjadi ketika sistem kekebalan tubuh tidak dapat mencegah kuman TB berkembang baik dan tumbuh di dalam tubuh. Pengidap TB merasa sakit dan dapat menyebabkan kuman TB ke orang lain. Penyakit ini sembuh dengan obat-obatan. Sebaliknya, jika tanpa pengobatan, TBC aktif ini bisa berakibat fatal.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?
2: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
3: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.
5: Nah, mendengar, masih dalam sesi Sendawar Malam. Ciri-ciri batuk TBC yang perlu diketahui, mendengar. Nah, salah satu gejala khas TBC aktif yaitu batuk. Batuk TBC sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan batuk biasa atau akibatnya dari kondisi medis lainnya. Ada beberapa ciri batuk TBC yang perlu diketahui, seperti batuk kronis yang berlangsung lebih dari 3 minggu, batuk yang disertai dahak berwarna hijau atau kuning. Hal ini akibatnya karena dahak yang bercampur dengan bakteri penyebab TBC. Pada beberapa kasus, batuk TBC juga dapat disertai oleh bercak darah. Batuk bisa diatasi dengan minum obat dan beberapa rekomendasi ya. Jadi perbedaan batuk TBC dengan batuk kronis biasa ada pada warnanya. Batuk TBC disertai dahak berwarna hijau, sedangkan batuk kronis biasanya disertai dahak bening. Selain batuk, TBC juga dapat menimbulkan berbagai gejala penyerta lainnya, seperti adanya penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas, munculnya keringat di malam hari, mengalami demam dan panas dingin, mengalami kelelahan, nyeri dada atau nyeri saat bernapas ataupun batuk, kehilangan selera nafsu makan ya. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

memiliki berbagai flora dan fauna yang unik dan langka, seperti hewan komodo, bunga Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia ini menjadikan negara lain takjub dan memberikan julukan kepada Indonesia sebagai negara mega biodiversitas.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.
3: Nah, mendengar, jika diagnosa sudah dilakukan dan bakteri TBC terkonfirmasi, maka pengobatan akan disesuaikan dengan jenis TBC yang diidap. Apabila seseorang mengidap TB laten, dokter mungkin merekomendasikan obat-obatan jika pengidapnya berisiko tinggi mengembangkan TB aktif. Sementara itu, jika seseorang didiagnosis mengidap TB aktif, pengidap harus minum antibiotik setidaknya selama 6 hingga 9 bulan. Obat yang tepat dan lamanya pengobatan tergantung pada beberapa faktor, mulai dari usia pengidap, kesehatan secara keseluruh, mungkin kemungkinan resistensi obat, serta di mana infeksi berada di tubuh. Jika Anda mengalami batuk berdahak, tentunya bisa gunakan berbagai pilihan obat atau langsung segera datangi dokter dan juga rumah sakit terdekat.

0: saatnya Adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: Tulatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Aku kini tak bisa lagi melangkahkan kaki ke sekolah, bermain dengan kawan, dan terbatas untuk melakukan banyak hal.
8: Kak, ini tongkatnya jatuh.
9: Walau kau kini beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi dikucilkan. Penyandang disabilitas punya hak-hak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas dilindungi oleh negara.
8: Kakak, ayo semangat.
7: Iya, aku harus semangat agar aku kuat.
9: Semangat.
7: Mari kita rangkul disabilitas. Stop beda-bedakan mereka.
10: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
11: Nah, mendengar itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sesi Sendawar malam kali ini dengan ciri-ciri batuk TBC dan cara tepat dalam penanganannya. Semoga bermanfaat. Jangan lewatkan, mendengar, pada pukul 20 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombi melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Gratifikasi itu gimana, baru kali bisa dijelaskan?
7: Apa tadi, Pak, yang dicer, Pak?
6: Ya, ditanya baru identitasnya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar
7: 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Maruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Dari siang, ya.
7: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Maruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Maruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Maruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
10: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
11: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
10: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
11: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
12: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situ lah mengandung mineral tanah jarah. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman, ya, maksudnya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
11: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: PT PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
13: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi,
14: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Zifri Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
13: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
15: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart atau tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
14: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
16: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
17: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
16: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
17: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
18: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan
17: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
19: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
20: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di tahun cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
19: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
21: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketua mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
22: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama, kelompok tanah.
19: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
23: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
24: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan irigasi sistem pusat.
23: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
0: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today, you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Mammals and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop a digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
23: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
1: Besar Fahdal Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar, Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Fahdal 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau pelatnas. PBPI mengandung pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
3: Keseriusan kami sudah kami berikan dengan kami ini sudah ada head coach, dan head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana, supaya kami ngolah karena kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Selama 25 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
1: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Fahdal Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
4: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena di Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya pilih. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
1: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI.

serta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RRI Senawar. Saatnya bergabung dengan demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, saatnya kita dengarkan mimbar agama Hindu.
2: Om Awikenamastu Namo Sidam. Om Anobradah Kraktawu Yantu Iswata. Semoga dalam keadaan baik atas karunia Hide Sang Yang Widiwasa. Semoga tidak ada aral melintang. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma dimanapun berada, sejenak marilah kita manjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung waranugrahanya kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan swadharma kita masing-masing. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan

merayakan suatu hari raya. Umat Hindu seringkali mengadakan yajna, bakti, selamatan, banyak sekali agama Hindu mempunyai hari raya. Ada yang berdasarkan pawukon, ada juga yang berdasarkan sasi. Suatu misal umat Sedharma yang berdasarkan pawukon, yaitu hari raya Galungan, hari raya Kuningan, hari raya Saraswati, dan hari raya Pager Besi. Ada juga yang berdasarkan sasi umat Dharma, yaitu hari raya yang jatuhnya itu berdasarkan sasi. Tentunya ini jatuh setiap satu tahun sekali. Di antara yang hari raya yang jatuh satu tahun sekali itu adalah hari raya Nyepi, tahun baru Saka. Kemudian yang kedua adalah hari raya Siwaratri. Dan pada hari yang kesempatan yang baik ini, umat Dharma, saya akan menjublik suatu makna cerita Lubdaka dalam hari raya Siwaratri. Ceritanya demikian, umat Dharma. Seorang pemburu bernama Lubdaka setiap hari mengelilingi hutan dan gunung. Hidupnya tidak pernah susah. Ia selalu bersenang-senang dengan anak dan istrinya. Sejak kecil ia tidak pernah berbuat kebenaran atau kebajikan. Perbuatannya hanya membunuh binatang seperti rusa, badak, dan gajah. Itulah yang dilakukan setiap hari sebagai satu-satunya mata pencarian yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada suatu hari, yaitu pada hari ke-14 bulan ke-7, mungkin dalam bahasa umat Hindu disebut dengan Pangklong Pengpat 14, kemudian sasi ke-7, Lubdaka berburu seorang diri ke dalam hutan memakai baju hitam kebiruan. Perjalanannya ke dalam hutan menuju timur laut. Ketika itu hujan gerimis. Ia melewati pura besar, dalam ini Dharma Agung nama puranya, yang keadaannya sudah rusak. Namun dewanya tetap kokoh berstana di dalam raung pelanggiran. Oleh karena itu, kekuatan keutamaan dalam malam Siwa, Siwaratri, keadaan hutan menjadi sepi. Keadaan ini membuat Lubdaka berjalan sampai jauh ke tengah hutan. Karena merasa penasaran, Lubdaka terus menelusuri hutan selama satu hari, berputar-putar mengelilingi lereng-lereng gunung. Setelah sore, ia sampai di sebuah ranu besar yang di dalamnya terdapat Siwalingga. Perjalanan berputar-putar tersebut, Lubdaka menjadi lesu, payah, haus, dan lapar. Karena itu, ia

beristirahat dan minum air serta mencuci muka sambil menunggu binatang yang mungkin datang minum air. Namun harapan itu sia-sia karena sampai malam tidak ada binatang yang datang minum air. Akhirnya ia memutuskan untuk menginap di seputar ranu untuk menghindari bahaya. Ia memanjat pohon bilwa dan menaungi ranu dan membawa busur serta anak panahnya. Setelah larut malam, ia tidak bisa menahan kantuknya, dan mungkin dia punya gagasan agar tidak tertidur. Ia memetik daun pohon bila, mungkin kalau di Jawa disebut dengan daun maja ya. Itu satu persatu sampai fajar, dia dipetik satu persatu sampai fajar, sampai pagi. Tanpa sengaja daun-daun yang dipetiknya jatuh di dalam ranu atau danau ya, dan semua kandas mengenai Siwalingga, yaitu dewa Siwa yang sedang berjuga di situ, sangat senang memperhatikan ketekunan Lubdaka menyertai yoganya. Keesokan harinya setelah pagi, keadaan di sekitar mulai terang disinari matahari. Ia berkemas-kemas pulang. Setibanya di rumah, dijemput oleh istri dan anak-anaknya dengan rasa gembira. Setelah diceritakan perjalanannya tidak mendapat buruan, suasana berubah menjadi sedih karena mereka sedang lapar. Mungkin istri dan anaknya juga tidak tidur semalam karena menanti kedatangan ayah atau suami yang tidak kunjung pulang. Beberapa tahun kemudian, Lubdaka jatuh sakit dan kematian tidak dapat dielakkan. Kemudian atmanya melayang-layang di angkasa. Dalam keadaan demikian, Dewa Siwa segera memerintahkan abdinya untuk menjemput agar dibawa ke Swaloka. Tindakan itu dilakukan Dewa Siwa karena beliau masih ingat dengan perbuatan Lubdaka yang sangat terpuji, yaitu melakukan brata Siwaratri pada Panglong Ping 14 Sasi Kepitu. Pada zaman kereta Yuga dahulu, semasa hidup. Walaupun hal itu tidak sengaja dilakukannya karena brata itu yang utama, dapat membersihkan segala dosa. Betapapun banyaknya perbuatan kejahatan akan lebur oleh keutamaan brata itu. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Lubdaka untuk menikmati kebahagiaan di Swaloka. Itulah cerita Lubdaka yang memuat dalam Siwaratri Kalpa. Kita akan kupas satu persatu makna simbolik yang ada dari cerita Lubdaka itu. Yang pertama adalah hari perayaan Siwaratri. Siwaratri yang datang setahun sekali, yaitu pada hari 14, tanggal 14, penuh gelap malam Mahapaguna. Kalau kalender Masehi adalah bulan sekitar bulan Januari atau Februari.
Ya, kurang lebih sehari semalam Tilem Kapitu menyediakan seperangkat pengetahuan nila, norma-norma, pesan, dan simbol. Kata rati berarti malam, karena itu siwa rati berarti malam siwa. Siwa berarti baik, hati, suka memaafkan, memberikan pengharapan. Dengan demikian, Siwarati adalah malam untuk melebur kegelapan hati Manu, jalan yang terang. Siwarati jatuh setahun sekali pada Purwaning Tilem Kepitu. Menurut astronomi, malam tersebut merupakan malam yang paling gelap dalam satu tahun. Maka Buana Agung tersebut terdapat malam yang paling gelap. Maka di Buana Alit pun ada kegelapan. Di Buana Alit dikenal dengan nama peteng atau pitu, yaitu mabuk karena rupawan, disebut surupa. Mabuk karena kekayaan disebut dengan dana. Mabuk karena kepandaian disebut dengan guna. Mabuk karena kebangsawanan disebut dengan kulina, ya, karena pangkat bangsawan itu kulina. Mabuk karena keremajaan disebut yuwana. Ini masa-masa remaja kadang sering lupa, itu adalah yuwana dalam bahasa Weda. Mabuk karena minuman keras itu disebut dengan sura. Dan mabuk karena kemenangan itu disebut dengan istilah kasuran. Kegelapan inilah yang terjadi karena keseimbangan, kesimpangsiuran dalam struktur alam pikiran. Kesimbangan siuran ini terjadi karena pengaruh dirinya sendiri, sehingga menghasilkan manusia yang mengumbar hawa nafsu. Kemudian dalam petikan tadi ada istilah lubdaka. Kata lubdaka itu berasal dari bahasa Sanskerta, berarti pemburu. Secara umum pemburu adalah diartikan sebagai orang yang suka mengejar buruan, yaitu binatang atau satwa. Kata satwa berasal dari kata sat yang artinya mulia, sedangkan tua artinya sifat. Jadi satwa adalah sifat inti atau hakikat. Dengan demikian lubdaka adalah orang yang selalu mengejar atau mencari inti hakikat yang mulia. Kemudian tempat tinggal lubdaka. Lubdaka dikisahkan tinggal di puncak gunung yang indah. Gunung di dalam bahasa Sanskerta disebut acala, yang tidak bergerak. Bahkan dalam cerita Warasti Kalpa dikisahkan Batara Siwa dipuja di puncak gunung Kalisya. Jadi tempat tinggal lubdaka di puncak gunung dapat diartikan bahwa ia adalah orang yang taat dan tekun memuja Siwa, atau yang sering disebut dengan seorang yogi. Dan demikian umat Sedharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada kesalahan, hal yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya kita tutup dengan Paramasanti. Semoga damai di hati, semoga damai di dunia, damai selalu. Om Santi, Santi, Santi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri mimbar agama Hindu. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 21 akan Anda dengarkan drama radio.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

Pernah bertanya-tanya, kenapa pertandingan sepak bola yang seharusnya 90 menit bisa menjadi 94, 96, bahkan lebih? Tambahan waktu itu disebut injury time atau waktu tambahan. Meski namanya injury atau cedera, sebenarnya waktu ini bukan hanya diberikan karena ada pemain yang terluka. Wasit juga menghitung waktu yang terbuang akibat pergantian pemain, perayaan gol, pemeriksaan VAR, hingga gangguan lain yang membuat pertandingan terhenti. Jadi, injury time bukan sekedar bonus pertandingan, melainkan kesempatan untuk mengembalikan waktu bermain yang sempat hilang selama 90 menit. Makanya, banyak gol dramatis justru tercipta di menit-menit tambahan, karena dalam sepak bola, saat peluit akhir belum berbunyi, maka pertandingan belum benar-benar selesai.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio.
2: Sayur, sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
3: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
4: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
5: Buka main suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
4: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
5: Manisem, ya. Petai ada tak?
4: Ada.
5: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
3: Sedap tuh Joya.
4: Uni Mira, sayurnya Uni.
6: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
5: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
3: Manalah kita tahu Joya.
5: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
3: Tak pernah.
5: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
3: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya, jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
4: Ha, betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
5: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini, jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
3: Apa tu?
5: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
3: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
4: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya, ndak baik itu.
5: Aduh, dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang yang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: Azim, terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni sampaikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik saya tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisa kan libur. Pai belanja awak lah.
0: Siap. Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, bang, bang, awak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock, tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astaghfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

Ini kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya ada 2 edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pendengar, kali ini dalam sesi Ngobras, Lentera Sintas Indonesia atau LSI adalah sebuah organisasi non-profit. Didirikan tahun 2011 dan berfokus pemberian dukungan bagi para penyintas kekerasan seksual. Dikutip dari kita bisa ya, .com, Lentera Sintas Indonesia adalah kelompok dukungan untuk penyintas kekerasan seksual dan pemerkosaan. Fokus kegiatan Lentera Sintas Indonesia adalah proses pendampingan melalui Survivor Animus Support Group, yaitu sesi pertemuan kelompok dukungan tertutup, anonim, dan tanpa ikatan. Selain itu, pendengar, Lentera Sintas Indonesia meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual melalui berbagai kegiatan dan pendekatan. Dijelaskan Dr. Sophia Hege sebagai founder Lentera Sintas Indonesia, mereka mengatakan selalu berdiri bersama penyintas. Betapa bahagianya ketika berhasil menciptakan ruangan aman, mungkin isinya hanya 6 atau 10 orang, tapi mereka saling menerima dan menguatkan. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil dia

0: lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
1: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
2: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
3: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
4: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
5: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
6: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini deh. Dengarin lagu dulu, ah.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Melihat akun Instagram Lentera Sintas Indonesia @lentera_id, diketahui anggota tergabung di Instagram saling menguatkan dan memberi dukungan satu sama lainnya. Nah, ada beberapa surat berisikan pesan, "Hello kamu, percayalah, suatu saat nanti rasa sakit itu akan berlalu. Terimalah. Terima kasih sudah berjuang untuk sejauh ini. Aku yakin ini tidak mudah. Teruslah tumbuh, berkembang, dan mekar." Nah, pendengar itu, selain itu ada pemberitahuan bagi penyintas yang ingin menyampaikan semangat, dukungan, atau lainnya, bisa kirim melalui kotak surat ataupun langsung berkirim pesan di Instagramnya ya. Nanti pesan akan dibagikan pada pertemuan tertutup para penyintas lainnya. Nah, bagi Anda yang ingin terlibat dan aktif di komunitas Lentera Sintas Indonesia, bisa mengikuti dan mendapatkan informasi dari media sosialnya. Nah, pendengar, itulah yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda dalam sesi Ngobrol Bareng Komunitas kali ini.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah, aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, mama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk ade habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
5: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sesi Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, jangan lewatkan pada pukul 22 akan Anda dengarkan Ruang Rindu.

0: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam lestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawari manapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.
2: Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan. Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
2: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
2: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
2: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
2: bawain lagunya
3: saya, antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra, terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
2: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan gitu tuh, masih banyak lagi Mbak gitu.
2: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Sylvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dut itu, karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu, termasuk termasuk zaman waktu itu ya, termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu, ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya, sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya, beliau mencoba untuk membuat sendiri, ternyata juga bisa. Dan banyak lagi Mas, banyak
2: siap. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
4: Relate sama diri sendiri kan?
2: Iya. Ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu mencipta lagu sampai sekarang tuh kan, sampai mencipta lagu ya udah ratusan lagu ya.
2: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
4: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu. Ya, terus
2: ada yang ceritanya, lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
4: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
2: Berarti
4: emang relate ya.
3: Terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal, karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati ya, kita buang dulu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya, kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya ya seperti kayak itu, rata-rata kebanyakan mewakili kata hati itu tuh.
2: Lagu
3: sederhana, simple tapi benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu, benar-benar wah ini kejadian bener. Nah, seperti itu Mas.
2: Nah, pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong tuh tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau tahun 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong, cuma waktu itu kalau lagu-lagu kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isin, kok cuma lemes aja kan itu, perengantuan, kok nggak semangat
5: perengantuan gitu ya, oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
5: tergugah.
3: Sehingga sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan, tadi modifikasi akhirnya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
5: pop dangdut keroncong, dangdut keroncong.
3: Itu
5: siap.
3: Ya, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Itu saya memodifikasi memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu loh.
5: Oh, jadinya gitu ya. Ya,
3: jadi ada beberapa album yang sukses juga itu.
5: Siap.
3: Kalau orang Jawa berarti album enggak salah gitu. Rujak jeruk, pipo gendeng, nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hidup juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
5: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong, padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
5: padahal kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya cuman
5: ya pakem-pakemnya ya, pasti
3: kita kan
5: ada.
3: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang
5: seperti apa. Siap, nah, itu aja. Uni Rahma, yes. Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
4: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
5: Iya ya.
4: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
5: Semua bingung nanti ya.
4: Minta lagu.
5: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
4: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
5: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya. Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
4: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
5: cerita tentang ya, Hercules Endang ya.
3: Iya, ya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
5: Iya.
3: Ada yang notasinya kan itu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
5: Bareng.
3: Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa gimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
5: cara.
3: Gabungan ya, antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
5: Betul.
3: Antara notasi
4: lirik sama musik.
3: Itu sudah jadi kesatuan.
4: Betul.
3: Nah, itu kan
4: paketnya itu.
3: Iya, paketnya itu. Jadi Ya memang ada ilmunya, tapi susah kalau kita jelasin.
5: Oh
3: ya,
5: siap kalau
3: mengalir
5: begitu.
3: Ya, mengalir, saja, tapi jelas. Ya.
5: Nanti dibuka kita, kursus ya, berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini. Waktu bikin lagu, udah, oh lagunya segini, udah langsung ada di kepala gitu.
5: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya, akankah bikin lagu lagi? Dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu? Kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang, monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi. Nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
5: Oke, okay. Siap. Gitu, Mas. Pertanyaan dari Tete Dinda.
4: Dinda.
5: Ada anggapan bahwa penyanyi pop
4: bisa nyanyi lagu dangdut?
5: Eh bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
4: Iya, benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
4: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
5: Oh, oke.
3: Okay. Salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
4: menyatukan,
3: supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
4: lagu dangdut
3: ya, istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mungkin bawain pop dangdut, mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau nggak mau ya harus kolaborasi
4: ya. Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang nggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
5: Ada cengkok.
4: Nah, Bang Ben itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga laku. Tembus
5: ya,
4: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
5: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan. Ayu di Maluku.
4: Iya.
5: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
4: Betul.
5: Wah, ya, luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
4: dari
5: ini gitu.
4: Tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas.
4: Kan gitu ya. Saya masih sampai akhir Ayu.
5: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, ya, Mbak Ayu di sampai Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
4: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya mau sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
5: udah bikin lagu.
3: Sudah ide.
4: Sambil ngomong udah
5: siap.
3: Jadi lagu.
5: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
5: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
5: SPSI masih ya.
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekali ya kan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemahat dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, teman itu aja. Kalau untuk kaitan dengan organisasi.
5: Oke.
3: Okay. Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
5: Siap.
3: Aja, cuman itu aja.
4: Wah, penting itu.
5: Ada Tawan di Singaraja.
4: Ya.
5: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
4: dapatkah royalti? Kan?
5: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
3: ya,
5: dan lain sebagainya.
3: Ya, kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai. Tapi kayaknya sekarang juga sedang diperbaiki diperbaiki
4: sistem
3: royalti kita supaya yang keadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
4: Ya mungkin pengisi-pengisi musisinya ya.
3: Ya, sebagai pencipta lagunya kan itu.
5: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
4: kayak manual deh.
5: Manual tetap. Ya bikin
4: karena
5: lagu ya.
4: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi sedap. gini Mas. Antar. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu. Atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
5: Siap.
3: Palsu.
4: Betul.
5: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
3: Iya.
4: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
5: Iya.
4: Abang jangan gitu dong.
5: Siap, karena saya juga ngefans sama
4: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
5: Bang Benny Ashar gitu.
4: Iya.
5: Kau belahan jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya, Tengku Syafiq, dan tentunya Yudi Ismail, serta bintang tamu kita. Malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu
0: lama. Di sini
1: lama,
0: di ya. Bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku. Ya.

0: tinggi masjid ya. Jamin apa
1: Agung
0: ya?
1: Semenep.
0: Oh, oke, okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke, okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik ya, juga boleh, barangkali ya. Boleh, salam boleh, buat boleh. Bu Endang S, Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
2: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
2: malam,
1: langsung pertanyaannya.
2: Malam Abang Benny.
1: Ya.
2: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk Juli.
1: Akhirnya. Soalnya ya, padat sekali.
0: Padat sekali hari ini.
2: Aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
2: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Acar?
3: Ini album kedua setelah
2: yang kedua,
3: berdiri bulu romaku terus hendak didukir ya. Gitu. Kusendang, ya.
2: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua ya. Karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
2: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
2: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
0: Silakan.
2: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
2: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
2: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di
1: sampai
2: Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
1: Dadah. Dadah. Dadah. Wah ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ya. Ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau Bang Benny Acar ini ya kami tentunya karena pelantikan diterima di tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Anda masih pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
3: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Iya, saya inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
3: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang kalau Medan. Ada waktu, Bung, ya. kalau ada waktu Bung Yudi tolong di saya.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja cerita.
0: Iya. Oke, okay. Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
1: Bang Andi.
4: Bung Benny Acar ya.
3: Iya.
4: Proyek-proyek kedepannya.
0: Oke, okay. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam katanya.
0: Selamat malam
5: ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, maka kita ke ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import
1: ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
0: Oke.
1: Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh semangat ya. Oke okay, siap, terima kasih.
1: Terima kasih Om Anas.
5: Oke okay, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh kirim pempek juga boleh.
1: Mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, kapan-kapan ya.

0: Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
1: Aha.
0: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
1: Siap.
0: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang keduanya ini.
2: Terima kasih.
0: Yang lagi tugas
1: salam, di Mas Yudi. Oh, mana? Salam buat Oi. Bang Haris yang somse gitu ini ya.
0: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
1: Betul.
0: Enggak ya, boleh somse gitu nanti diomongkan ya. Oke siap. Deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu? Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder? Ini nafasnya harus panjang kah? Dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu?
2: Jenis vokal.
1: Jenis vokal yang apa itu? Bang Benny.
2: Sebenarnya sama kok.
1: Sama ya.
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok. Itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
1: Siap.
2: Cuman karakter kebetulan karakternya Hit itu membawakan lagu
3: agak sopran kan?
2: Iya. Lagu pas kenesnya tuh dapat.
1: Gitu. Oh,
2: sebenarnya
1: iya,
2: kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan?
1: Iya.
2: Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
1: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
3: Boleh.
1: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Pil.
1: Kamu Tak Pil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun
2: pertama kali? Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin kan. Ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya, artinya yang milenial lah.
0: Okay.
2: Itu ya kita ngikutin kok, ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Kalau
2: sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang apa, kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap, kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begini ya, sekarang.
0: Oke, siap. Okay,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya. Gimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
1: Ini kita mau tes
0: sebelum kita tutup ya, ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda nggak suaranya?
0: Oh gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam.

0: yang lalu, ada memori kau dan aku saling lepas rinduku dan rindumu.
1: Oh.
0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga
1: malam.
0: Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: nih. Loh, bisa nyanyi loh ini.
2: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya.
2: Bagus,
1: iya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikan ya,
3: sebenarnya
2: Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
1: Sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada ininya.
1: Nah, tapi kalau yang
2: ini nyanyi cocok enggak?
1: Cocok enggak? Oh,
3: karakter vokalnya bagus ya.
1: Iya, cocok enggak lagunya? Karakter vokalnya kalau mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan Mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa
2: ini,
1: cocoknya lagu ini?
2: Kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu ya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi yang ini cocok sama si Maya, nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh, punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
3: Ya.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh, jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh,
3: ya, diarahkan ke warna vokalnya.
2: Betul, tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau gini gimana nih? Kalau nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu Mbak ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Sudah mas. Tahu ini kan Maya Angela ini. Yeah. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Bukan enggak cocok.
3: Iya, dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny. Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya, versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi, penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut.
1: Maya
3: bisa, akhirnya semua ikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku, juga Mas Benny, Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati
1: itu iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, amin, ketiga ya, supaya amin bisa melanjutkan kebersamaan ya, kan masih banyak lagu-lagunya
2: yang bisa dinikmati. Ya, doa saya sehat selalu, mm-hmm, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya, kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
2: Selalu.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih. Terima kasih demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu. Kalau
2: saya Tengku Syafiq,
1: saya Yudi Ismail, sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

Pro1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi Fira Amalia kembali temani Anda dalam sajian musik dan informasi jelang pukul 12 malam, tentunya dengan informasi-informasi untuk Anda pendengar. Informasi datang dari grup pop legendaris asal Inggris yaitu Take That yang resmi menandai langkah baru mereka di industri musik dengan meluncurkan single terbaru bertajuk Sweet July pada 3 Juli 2026 lalu. Lagu ini pendengar menjadi single kedua dari album studio ke-10 mereka yang dijadwalkan meluncur akhir tahun ini setelah sebelumnya sukses memperkenalkan lagu You're a Superstar pada bulan Maret lalu. Menariknya pendengar, sebelum dirilis secara resmi di platform digital, grup yang kini beranggotakan Gary Barlow, Howard Donald, dan Mark Owen ini telah lebih dulu membawakan Sweet July secara eksklusif di hadapan puluhan ribu penggemar saat menggelar konser The Circus Live 2026 di London Stadium pada 25 Juni silam. Stadion megah tersebut pendengar juga memegang nilai sejarah tersendiri bagi mereka sebagai lokasi penampilan ikonik Take That dalam upacara penutupan Olimpiade London 2012.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Wijaya 80 kembali melanjutkan perjalanan karyanya di tahun 2026 dengan merilis lagu Kenangan. Masih konsisten melanjutkan tradisi glorifikasi patah hati. Lagu ini pendengar membawa sebuah pesan eksplisit tentang bagaimana minuman tidak akan pernah menyelesaikan luka dalam hati. Lagu Kenangan pendengar terinspirasi dari gaya penulisan lagu Jepang yang gamblang. Erickson Jayanto dipercaya sebagai produser tunggal dalam lagu ini. Sentuhan elemen musik khas balada Jepang turut membangun kesan lagu patah hati yang tegas namun tetap sentimental. Hezky Jo sebagai penulis lagu berpendapat bahwa waktu ini adalah waktu yang tepat untuk melepas lagu Kenangan, di mana secara lini masa bulan Juni 2026 adalah tepat setahun sejak lagu Kenangan diperdengarkan dalam beberapa kesempatan panggungnya. Atas antusiasme yang tinggi, Wijaya 80 memutuskan untuk merilis sebuah video klip yang diambil di Jepang pada tahun 2025, di mana Ardhito Pramono bertindak sebagai pengarah dan pengunting video, sedangkan Dudi Lisatro menjadi kameramen. Lagu ini pendengar merupakan bagian dari awal perjalanan Wijaya 80, namun sekaligus menjadi sebuah babak baru perjalanan Wijaya 80. Menuju album yang rencananya akan dirilis tahun depan, kini lagu Kenangan mengudara di platform dengar digital yang dapat Anda akses di mana saja.

0: Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya dan tradisi. Bersatu dalam semangat kemerdekaan, mari kita warisi semangat perjuangan pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan jiwa dan raga. Pahlawan kita, pejuang kemerdekaan yang rela berkorban demi Indonesia. Kini, saatnya kita melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan semangat membangun bangsa. Mari kita rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan semangat persatuan untuk masa depan yang lebih baik. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka!
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow!
1: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan.

internasional, di mana penyanyi berbakat asal Inggris Lauren Bennett yang dikenal luas berkat sumbangan suara emasnya dalam lagu hit fenomenal milik LMFAO pada tahun 2011 silam, yaitu Party Rock Anthem, dikabarkan meninggal dunia pada usia 37 tahun. Di mana pendengar, rekam jejak karir Lauren Bennett sendiri terbilang sangat gemilang ya, di mana lagu Party Rock Anthem yang melambungkan namanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu karya paling sukses sepanjang masa di industri musik dunia. Lagu tersebut pendengar sukses merajai puncak tangga lagu bergengsi Billboard Hot 100 selama 6 minggu berturut-turut pada tahun 2011. Lauren Bennett juga tampil ikonik dalam video musik lagu tersebut yang hingga kini telah mengantongi miliaran kali penayangan di platform YouTube. Dan pendengar, untuk informasi musik ataupun dunia hiburan lainnya juga dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id.

wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara karya komposer Malaysia Sari Amri di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku, yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan. Single ini masuk di dalam album berjudul Duri Telindung dan beredar di negeri jiran Malaysia pada tahun 1994. Lalu kemudian dirilis kembali dalam album berjudul Suara Hatiku pasca kematian sang penyanyi di tahun 1990.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari rangkaian Samarinda malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan tentunya kami ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat dan api kompor telah dimatikan guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya Fira Mulia pamit dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu, selamat malam dan sampai jumpa.

Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.

Demikianlah, berakhirlah sudah siaran kami untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Sendawar, saya Dewi Puspa mohon pamit dari ruang dengar Anda dan akan jumpa lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terima salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Yaelah Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Stop.
3: Kenapa, Pak?
2: Mbak, sampah plastik buangnya di tempat sampah yang non-organik, Mbak.
3: Oh, oke, Pak.
2: Kenapa nggak pakai tumbler aja, Mbak?
3: Tumbler? Apaan, Pak?
4: Tumbler umumnya di luar negeri digunakan untuk menampung minuman hangat seperti kopi atau coklat. Bentuk tumbler yang harus dipegang memberikan sensasi nyaman di tangan. Saat ini, tumbler sudah mengalami transformasi dan menyebar luas karena sering digunakan untuk menyebut wadah minuman secara umum. Model dan bahan tumbler sangat variatif. Ada yang terbuat dari plastik, kaca, hingga stainless steel. Tumbler pun tidak hanya menjadi tempat minuman biasa, namun juga bisa menjadi media gaya hidup sehat, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dalam hal mengurangi penggunaan sampah plastik.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kamis 9 Juli 2026 bersama saya rekan siar yang pada ditemani rekan Denny. Pendengar, kami akan hadirkan selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan pada kesempatan pagi ini pendengar, kita akan mendengarkan tausiah dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya, yaitu cinta dalam ketaatan beribadah. Ya, sebuah tema yang mengajak kita merenungkan kembali apakah ibadah yang kita lakukan selama ini lahir hanya karena kewajiban semata atau justru tumbuh dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengulas ini pendengar, kita akan mendengarkan tausiah bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui telepon WA. Kita sapa beliau. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya pagi hari ini Pak Ustaz?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya, pendengar, kita bersama narasumber kita Bapak Ustaz Haji Muhammad Alwan, Pengurus Lembaga Pembinaan Mualaf Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur. Dan Anda juga nanti dapat berpartisipasi ya di dua jalur telepon kami serta di pesan singkat untuk jalur WA. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu tausiah pada pagi hari ini terkait tema kita, cinta dalam ketaatan beribadah. Baik Pak Ustaz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi waffaqana lihikmatin minhul qawim wa hadana binurihil amin ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Amma ba'd. Yang pertama dan utama, mari kita sama-sama mensujudkan hati dan jiwa kita dengan mengingat akan maha kebesaran Allah, mengingat akan maha kekuasaan Allah, dan mengingat akan banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, berbagai nikmat telah kita rasakan saat ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kesadaran akan tanggung jawab kita. Semua itu adalah nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Karena dengan kita mensyukuri, nikmat itu akan bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika engkau mau mensyukuri nikmatku, maka aku tambah, kata Allah. Tetapi jika engkau mengkufuri, siksaku amat pedih. Para pendengar budiman di mana saja berada, kajian kita pada pagi hari ini tentang cinta dalam ketaatan beribadah. Berbicara masalah cinta tidak akan habis-habisnya, mulai dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Cinta adalah lintasan hati untuk keterikatan, keterkaitan kepada sesuatu, yang dengan cinta itu tumbuh motivasi untuk mengagumi, untuk berdedikasi kepada yang dicintai dengan segala pengorbanan ia rela. Berbicara tentang masalah cinta dalam ketaatan beribadah adalah membahas tentang inti daripada perasaan orang yang beriman di dalam menjalankan ketaatan beribadah. Cinta kepada Allah adalah inti dari setiap tindakan ibadah. Ketika cinta tumbuh dalam hati, ketaatan akan terasa manis dan kesulitan apapun akan terasa ringan. Dalam hal ini cinta kepada Allah bukan sekedar perasaan, tapi juga menjadi dorongan yang untuk apa terlaksana satu ibadah yang tulus. Jadi cinta itu inti daripada ibadah yang mengubah kewajiban menjadi satu kebutuhan. Ibadah yang didasari cinta akan terasa nikmat, bukan lagi sebagai satu kewajiban, sebagai beban, tetapi sebagai satu kebutuhan. Dan ternyata cinta inilah yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk tiga hal yang membuat iman seseorang terasa nikmat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat Anas, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Barang siapa yang mempunyai tiga hal, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama adalah man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua adalah cinta seseorang kepada saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah wa iyyakrahu

dalam hal ini membuat seseorang akan terasa nikmatnya iman, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan realisasi daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah cinta, Profesor Dr. Haji Yanuar Ilyas dalam kitab kuliah akhlak, beliau membagi tiga tingkatan cinta. Yang pertama adalah mahabbatul adna, cinta rendahan. Yang kedua adalah mahabbatul wustoh, cinta pertengahan. Yang ketiga adalah mahabbatul ula, cinta yang tertinggi. Untuk mahabbatul adna, cinta murahan, adalah sebuah perasaan cinta yang diungkapkan dengan mewujudkan satu tindakan yang di situ tidak berdasarkan daripada nilai-nilai agama itu sendiri. Contoh, anak-anak muda yang sedang pacaran, dia melampiaskan cinta birahinya dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Apalagi sampai melakukan tindakan kumpul kebu, ya, di mana tidak terjadi pernikahan secara benar. Sehingga yang terjadi adalah dosa, dosa dan dosa. Karena di situ termasuk mahabbatul adna, cinta rendahan. Yang kedua adalah mahabbatul wusta, cinta pertengahan, cinta kewajaran, cinta yang diikuti oleh aturan-aturan agama. Karena sesungguhnya manusia ini memang dihiasi oleh cinta dunia, cinta kepada harta benda, cinta pada anak, cinta pada kendaraan. Yang di dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 14, Zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal hars dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi untuk manusia itu cinta syahwat kepada lain lawan jenisnya, cinta pada anak-anak, keluarga, cinta pada menumpuk harta daripada emas dan perak, cinta pada kendaraan yang pilihan, cinta kepada peternakan, sawah ladang. Tetapi ingat kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya, itu semua adalah permainan kehidupan dunia yang sifatnya fata morgana. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah itulah tempat terbaik untuk kembali. Para pendengar yang budiman di mana saja berada, jadi cinta pertengahan adalah cinta yang memang satu naluri yang Allah berikan sebagai basharun, manusia biologis. Wajar kalau dia mempunyai ada rasa cinta yang sifatnya dunia, namun kecintaannya itu tetap di dalam landasan atau apa, real-real agama. Nah, tingkatan yang tertinggi adalah mahabbatul ula,

0: cinta yang tertinggi adalah ketika seseorang mencurahkan cintanya prioritas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ada sebagian manusia itu yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, ia cintai tandingan-tandingan itu sebagaimana ia mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Pada orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah harus prioritas di atas segala-galanya. Artinya apa? Boleh kita mencintai selain Allah, dalam hal ini tentunya makhluk, mencintai sesuatu yang sifatnya dunia yang fana ini, mencintai jabatan, mencintai keluarga, mencintai harta. Tapi ingat, jangan sampai kecintaan kita kepada hal-hal yang sifatnya dunia itu sama kecintaan kita kepada Allah, bahkan melebihi kecintaan kita kepada Allah. Itu yang tidak diperbolehkan. Para pendengar yang budiman, di mana saja berada, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hierarki seseorang beribadah itu kan ada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan orang yang beribadah karena terpaksa atau karena dipaksa. Biasanya untuk tingkatan hierarki yang dipaksa ini adalah tingkatan yang pemula, seperti anak-anak kita paksa untuk berpuasa dengan iming-iming atau apa balasan kelak nanti kalau kamu bisa puasa sampai tengah hari akan mendapatkan hadiah, ketika tambah lagi sampai asar dapat hadiah lagi, atau mungkin kita paksa anak itu untuk berpuasa, atau ketika sholat anak-anak kita absen, yang tidak sholat tidak diabsen akan berpengaruh pada nilai. Ini kan termasuk cara-cara anak, dengan tidak terlangsung anak terpaksa atau dipaksa untuk melakukan satu kebajikan. Atau kita sendiri yang sudah dewasa ini bisa jadi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, kita paksa untuk melakukan sesuatu itu. Katakanlah yang asalnya mungkin malas tidak membaca Al-Quran, kita paksa 1-2 ayat setiap habis sholat, tambah lagi 5 ayat, dan begitu seterusnya. Sehari katakanlah 1 halaman, mungkin bisa jadi 2 halaman. Kita paksa terus untuk melakukan peningkatan. Ketika malam hari kita malas untuk bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, kita paksakan diri kita. Supaya apa? Supaya mau melaksanakan ibadah dengan satu peningkatan, semakin hari semakin baik. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka, kan? Demikian ya. Nah, ini tingkatan yang pemula, ibadah karena terpaksa. Yang kedua, ibadah karena termotivasi sebagai satu kewajiban. Kita tahu Salat itu adalah satu kewajiban. Dalam sehari semalam 5 waktu, salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dengan tahu bahwa itu adalah suatu kewajiban, kita laksanakan sholat itu dengan baik sesuai dengan syarat dan rukunnya. Begitu juga ketika tahu bahwa suhu puasa adalah suatu kewajiban, ketika di bulan Ramadan, maka kita laksanakan puasa itu dengan baik sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita melaksanakan ibadah itu karena kita tahu bahwa itu ada suatu kewajiban. Kalau satu larangan, maka setelah kita tahu bahwa itu ada satu larangan, maka kita tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hierarki yang ketiga adalah ibadah sebagai satu kebutuhan. Kita tidak lagi berbicara masalah wajib atau tidaknya. Yang ada dalam diri kita bahwa kita ini sebagai makhluk rohani, sebagai makhluk yang tidak saja berisi raga tapi jiwa, tidak saja fisik tapi juga psikis, tidak saja jasmani tetapi rohani. Sebagai makhluk rohani, kita perlu konsumsi yang sifatnya adalah spiritualitas. Itu bisa sholat. Ternyata fisik kita, rohani kita itu perlu asupan konsumsi yang sifatnya rohani, di antaranya adalah sholat. Maka sholat sebagai kebutuhan rohani kita laksanakan dengan sepenuh hati, karena memang itu satu kebutuhan. Manusia ini ketika belum sampainya satu ajaran agama, dalam hal ini ada agama Islam, sebagai makhluk rohani, dia ingin dekat dengan Tuhannya. Karena tidak didasarkan pada wahyu, maka bisa jadi dia dalam melakukan ritual pendekatan kepada Tuhannya ya dengan berbagai cara. Misal puasa yang sifatnya adat tradisi, sampai puasa 3 hari 3 malam. Ada yang puasa masuk di dalam kubur. Itu sebagai upaya manusia mendekatkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan rohani. Nah, alhamdulillah Islam sudah apa ada di dalam diri kita, berbagai pencerahan-pencerahan ceramah agama kita ikuti bersama, sehingga di dalam memenuhi kebutuhan rohani ini kita terarah. Dan yang keempat, hierarki yang tertinggi adalah ibadah didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, bahwa sesungguhnya manusia ini di dalam aktivitas kesehariannya mempunyai tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia menyadari akan tujuan yang mulia dihadirkan oleh Allah di dunia ini adalah untuk beribadah, maka dia akan berusaha dalam hidupnya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah kepada Sang Pencipta, yaitu beribadah. Apa sih ibadah itu? Al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi. Ibadah itu adalah upaya manusia bertakarrub, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Al-ibadatu hiya khusus wa'amun. Ada ibadah yang sifatnya khusus, ada ibadah yang sifatnya umum. Kalau ibadah yang sifatnya khusus, semua tidak boleh kita lakukan kecuali yang diperintah. Contoh, salat subuh 2 rakaat, kita tidak boleh mau melaksanakan salat karena imannya sedang naik, saya salat subuh 3 rakaat atau 4 rakaat. Karena sifatnya ibadah sifat khusus, maka kita hanya boleh mencontoh dari apa yang telah pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurang. Nah, yang kedua, ibadah sifatnya umum. Untuk ibadah sifatnya umum, semua boleh kita lakukan kecuali yang dilarang. Contoh ibadah sifatnya umum, kita berkewajiban untuk mencari nafkah, menjemput rezeki. Perintah ini sifatnya umum. Silakan mau kerja apa saja, yang penting dengan cara yang benar. Artinya semua boleh kita lakukan. Ketika kerja pakai pakaian apa, silakan. Tentu mengikuti aturan-aturan dalam satu lingkungan pekerjaan itu. Tapi yang sifatnya umum, silakan melakukan apa saja selama tidak ada larangan. Nah, dalam rangka kita melaksanakan amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa cinta, maka kita harus memahami apa sih hakikat cinta, apa sih hakikat daripada satu ibadah. Yang pertama, jangan sampai dalam kehidupan di dunia ini kita merasa mempunyai hak milik. Karena sesungguhnya semua yang ada dalam diri kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illahi ma fis samawati wa ma fil ard. Belasan ayat-ayat Al-Quran bertebaran di berbagai surat yang menjelaskan bahwa dunia dengan segala isinya ini adalah milik Allah. Kita hanya mendapatkan titipan. Yang kedua, hakikat saat ibadah itu kita jangan melakukan semau gue. Kita harus mengikuti aturan-aturan Allah, karena yang tahu persis masalah kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, jangan sampai dalam kehidupan dunia ini kita melupakan Allah. Sedetik saja kita lepas dari ingat kepada Allah, dijamin kehidupan kita akan galau, tidak akan merasa tenteram. Kata Allah, "Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzangka wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati ya'ma." Surat Thoha, surat yang ke-20 ayat 124, yang intinya siapa yang bergeser dari zikir mengingat Allah, dijamin hidupnya akan terasa sempit. Dan kelak nanti di yaumul kiamah akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Barangkali ini sebagai pengantar materi cinta dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan, cinta dalam ketaatan beribadah. Pendengar, tadi sudah disampaikan tausiah bersama narasumber kita Bapak Ustadz Haji Muhammad Alwan dari Lembaga Pembinaan Mu'alaf MUI Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur. Dan dua jalur telepon pendengar kami buka untuk Anda. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami.
2: Barang siapa mengutamakan kecintaan

Mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Sebab jelaskan bahwa tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.

0: 1 Samarinda.
1: Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami sudah buka 2 jalur teleponnya untuk Anda di 7365566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp. Pesan singkat ya, jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi melalui jalur WhatsApp, bisa melalui pesan singkat. Dan di jalur telepon yang sudah menunggu Pak Ustadz, kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud di M Said, silakan ya, Pak Daud.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan aku begini ya. Bila ibu di usia senja ini mempelajari ilmu tasawuf, karena mereka mencari ilmu tasawuf dalam Al-Quran maupun kumpulan hadis, beberapa ulama memberikan suatu gambaran, enggak ada itu ya, cuma memberikan gambaran meriwayatkan zaman Rasulullah, para sahabat itu banyak kumpul di dalam di rumah baginda Rasulullah, menunggu bagi Rasulullah itu keluar, apakah ada wahyu lagi yang turun ya. Sekarang ini sosok kita itu mendekatkan diri kepada Allah ini tidak perlu juga ilmu-ilmu seperti ilmu tasawuf ini, karena banyak orang yang mempelajari ilmu tasawuf itu dunianya sudah dicanggalkan ini, dia tidak lagi mau dengar kenaikan kurs dolar sekian, harga minyak sekian, harga sembako sekian, tidak fokus ibadah. Jadi problem juga di rumah tangga ini, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga juga ada ya Musa. Ini memang menjadi permasalahan juga, karena saya ini di usia senja juga ingin beribadah dengan Allah kan, karena di hari-hari muda juga kita Allah menanyakan di mana kau, apakan hari waktu masa muda kamu kan, dipercayakan semua ya Musa. Di usia senja ini tidak mau dekat ini, jadi permasalahan juga ya Musa, karena kebutuhan rumah tangga. Bagaimana yang realnya ini Pak Ustaz? Apa kita perlu di usia senja ini perlu fokus dengan ibadah-ibadah ini supaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud yang ada di M Said Samarinda. Satu lagi Pak Ustaz di belakang Pak Daud yang sudah menunggu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi Manarip, silakan Pak.
4: Dengan Pak Ustadz Jabalmu Manarip.
1: Dengan Pak Ustadz Haji Muhammad Alwan dari Majelis Ulama Indonesia Kaltim.
4: Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi Manarip.
1: Ya.
4: Benar sekali. Pak Ustadz, ini sesuatu beban berat kita sebagai makhluknya makhluknya Tuhan yang namanya manusia, laki-laki atau perempuan, entah bentuknya bagaimana, ke beda kulit beda kasta, yang penting Allah membentuk suatu rencana yang mantap untuk mencipta manusia laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, diisi dengan sesuatu iman yang baik. Jadi wujud daripada iman adanya keagamaan. Di sini pertaruhan yang sangat luar biasa Pak Ustaz. Masalah sesuatu panik-panik kekayaan di bumi ini itu biasa, tidak ada apa-apanya dengan proses masuknya Allah. Yang terpenting di genggaman kita manusia itu ya yang namanya iman, sesuatu iman yang baik, yang bersih, yang suci, maha suci. Allah itu adalah roh maha suci. Dititipkan amanah itu kepada kita sebagai makhluknya manusia dengan adanya di jagat raya bumi. Begini maksud saya Tuhan Ustaz, bagaimana peranan manusia yang menggenggam suatu iman amanah dari Allah untuk kita? Saya khawatir Allah itu akan marahkan dibaliknya dunia ini nanti apabila masalah keimanan yang amanah yang diberikan sama dia kita tidak bertanggung jawab dalam hal ini, sehingga semua manusia yang ada di dunia ini bejat semua. Dia akan marah, melecehkan iman masukinya itu. Nah, jadi namanya agama itu erat dengan iman yang baik. Saya Budiman Arif sebagai kedaulatan rakyat Kalimantan Timur Samarinda, asli anak Samarinda, sangat mengharapkan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Agama, MUI sekaligus. Bagaimana kalau seandainya Indonesia mengundang seluruh agama yang ada di dunia untuk bagaimana kita duduk bersama, kita menghormati Allah. Entah kamu agama apa, yang penting kamu arahnya kepada Allah, bukan kepada setan. Ini yang diharapkan Allah. Saya rasa begitu. Apapun yang diwujudkan secara gegabah, secara terkebur oleh manusia, bentuk apapun yang ada di dunia ini, jauh sangat tidak ada apa-apanya dengan bentukan ciptaan Allah. Manusia sering terkebur, sering sombong, sering angkuh, sering egois di hadapan Allah, apapun bentuknya. Ada yang menjual-jual masalah kebesaran Allah untuk kepentingan egois ini, kemudian melecehkan, membunuh, parang, jahat, tipu, menipu, licik-melicik, korupsi, koruptor, bunuh diri. Ini saya kita khawatir sebagai manusia. Ada rencana apa Allah untuk menciptakan manusia di dunia?
1: Baik, siap.
4: Karena manusia inilah yang dititipkan sesuatu lengkap dan tepat, secara akurat, suatu amanah. Setiap manusia menggenggam apa amanah yang diberikan Allah.
1: Okay.
4: Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman Arif yang juga sudah bergabung. Satu lagi Pak Ustadz yang sudah menunggu, sekaligus nanti kita tanggapi tiga-tiganya Pak Ustadz. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Fadel, Pak Ustadz Awan. Lama aku tidak dengar Pak Ustadz Awan.
1: Baik, silakan Pak Ridwan.
0: Ya, salam sehat ya Pak Ustadz Awan.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Bagaimana kita mahabbah kita terhadap cinta kita beribadah kepada Allah agar konfiden bertahan gitu, karena sifat manusia itu Mas Fadel Paustot kan kita punya sifat was-was wisupi sudurin nas itu. Nah, bagaimana kita menjalankan perintah dan larangan itu agar mahabbah Allah itu kepada kita juga dan mahabbah kita terhadap Allah dan Rasulnya itu konfiden bertahan. Apakah kita hanya minta ridhonya atau kita mau banyak nih dapat beribadah nih, kita hitung-hitung nih ibadah kita gitu kan. Nah, contoh terakhir yang saya tidak panjang, seorang wanita yang tidak beribadah melakukan sesuatu tapi dia memberikan setangkup air lah seperti itu, tapi tercatat di surga, jadi bukan nilainya. Nah, substansi yang ingin saya sampaikan, bagaimana cinta kita, mahabbah kita beribadah kepada Allah itu, apakah kita minta ridhonya atau kita banyaknya kita beribadah, Mas Padel, Pak Ustadz. Karena confident itu kita seperti bencana itu agar kita bertahan confident gitu, karena kita punya sifat was-was wisupi tadi. Terima kasih Mas Padel atas waktunya Pak Ustadz. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan yang ada di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Baik Pak Ustadz, tiga penelpon kita, ada Pak Daud, ada Pak Budiman Arif, ada Pak Ridwan. Yang pertama Pak Ustadz, dari Pak Daud tadi, katanya tadi kita sudah di usia senja ini ya, dan banyak orang juga banyak yang mempelajari ilmu tasawuf. Tapi pertanyaan dari Pak Daud tadi itu, kira-kira bagaimana Pak Ustadz di usia-usia senja, apakah kita memang sebaiknya fokus pada ibadah atau tetap mendengarkan dan juga mengerjakan hal-hal duniawi, Pak Ustadz? Mohon tanggapannya, silakan Pak Ustadz.
5: Ya, terima kasih. Mungkin saya jawab. Keterkaitan Daud dari M. Said, Pak Budiman Arif, dan Pak Ridwan.
1: Boleh, silakan sekalian.
5: Iya. Ada tiga kebutuhan manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk rohani. Di mana wak rohani manusia memerlukan konsumsi sebagaimana fisik kita juga memerlukan konsumsi. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa manusia ini adalah makhluk yang fitrah, di dalam hatinya ada potensi keimanan, mengakui adanya Allah. Wa idza akhadha min bani adama min duhurihim wa syahadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati ama inna kunna an hada ghafir. Ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu dari tulang sulbi anak keturunan mereka, dan Allah bersaksian kepada mereka, alastu bi rabbikum qalu bala. Setiap bayi yang akan lahir, maka di situ dia memberikan jawaban ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, sebagai pengakuan ketika dia hadir di dunia, dia sudah mengakui bahwa ada yang maha kuasa di balik daripada alam jagat raya ini. Ini manusia sebagai makhluk rohani, dia sangat memerlukan ya siraman-siraman yang sifatnya rohani, spiritualitas. Nah, inti daripada agama itu adalah mengingat Allah dan bersyukur kepadanya. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfur. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat padamu, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan engkau mengkufur. Dua hal ini sangat penting di dalam kita beragama. Kalau ada orang yang mengakui sebagai orang yang beragama Islam, tetapi tidak memiliki dua dasar ini, selalu ingat kepada Allah dan lalu bersyukur, maka sesungguhnya dia belum beragama. Kalau toh dia mengakui sebagai orang Islam, maka pastikan nilai spiritualitas di dalam dirinya akan mengalami kekeringan. Dan ini yang membuat kegalauan, biarpun dia mengakui sebagai orang Islam. Jadi inti daripada ajaran Islam itu, kita selalu ingat kepada Allah. Tentu ingat kita kepada Allah Tuhan yang pencipta langit, bumi, alam semesta jagat raya ini, dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah Allah sampaikan. Yang kedua adalah bersyukur. Bagaimana kita mau beragama kalau kita tidak mau mensyukuri atas nikmat Allah? Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu sekalian dari rahim ibu. Kamu tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Allah bekali dengan pendengaran, penglihatan dan hati nurani, dengan panca indera, hati rohani dan akal pikiran itu, sebetulnya manusia mampu untuk menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ternyata potensi yang Allah berikan dalam diri manusia yang berupa panca indera, hati, akal itu tidak digunakan dengan baik. Ini yang membuat manusia derajat lebih rendah daripada binatang. Walaqad darakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun.
0: aku siapkan kelak di neraka jahanam itu bahannya terdiri dari jin dan manusia. Karena mereka punya akal pikiran tidak digunakan dengan baik. Mereka punya hati nurani tidak digunakan hati nuraninya dengan baik. Mereka punya panca indera pendengaran penglihatan tetapi tidak digunakan dengan baik. Inti daripada kerusakan di bunga bumi ini ketika manusia tidak menggunakan akal pikirannya dan hati nuraninya dengan baik. Ini yang pertama, kebutuhan yang sifatnya rohani. Yang kedua, manusia sebagai makhluk biologis, Allah berkali ada rasa cinta yang sifatnya dunia. Ada emosi, ada perasaan sedih. Manusia perlu istirahat. Manusia ada keinginan untuk mengembangkan keturunan. Cinta dunia, cinta jabatan, itu semua adalah zuina linnas hubbus syahwat. Memang Allah berikan hiasan bagi manusia untuk mencintai halnya sifatnya dunia. Yang kedua adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis. Tidak bisa kita tinggalkan. Meskipun kita ingin dekat dengan Allah, nilai-nilai biologis di dalam diri kita tidak bisa kita hilangkan. Kan dulu ada ceritanya seorang yang silaturahim dengan Rasulullah, kemudian dia sebelum menemui Rasul ketemu dengan istri beliau. Para sahabat ini menyampaikan komitmennya, saya tidak akan nikah supaya saya bisa konsentrasi dalam beribadah. Saya tidak akan saya akan puasa terus. Saya akan sholat terus. Apa kata Nabi? Kamu boleh sholat, boleh puasa, boleh melakukan takarub kepada Allah, tetapi nilai-nilai kemanusiaan kamu sebagai makhluk biologis jangan kau lepaskan dalam diri kamu. Kamu itu punya nafsu. Nafsu itu bukan dihilangkan dalam diri kita, tetapi bagaimana supaya kita kendalikan. Karena sesungguhnya nafsu inilah yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Kan di satu sisi kita mendapatkan tugas beribadah kepada Allah, di satu sisi kita menjadi khalifah, kepanjangan tangan daripada kuasaan Allah. Dua fungsi ini harus kita laksanakan, ibadah sekaligus sebagai khalifah di muka bumi. Kalau kita pisah antara ibadah dan kekhalifahan kita di muka bumi, ini yang membuat manusia ini melakukan pelanggaran-pelanggaran, termasuk korupsi, tidak melakukan amanah, hanya janji-janji saja ketika waktu pilek, iya, pemilihan legislatif atau ketika pemilihan kepala daerah, masyarakat hanya dicekoki dengan janji-janji. Dan begitu sampai ke atas, seringkali lupa dengan janjinya. Nah, ini semua akan bisa ketika manusia yang pertama ingat tujuan dihadirkan dunianya adalah untuk beribadah. Manusia punya rohani, punya sisi psikis, punya jiwa yang perlu diberi konsumsi, tentunya dengan cara agama. Dan manusia sebagai makhluk biologis tidak bisa dilepaskan ada rasa cinta kepada dunia, tapi harus kita kendalikan hawa nafsu. Yang terakhir, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dia hanya memerdekakan dirinya sendiri. Di dalam masjid tidak keluar dengan alasan ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, sementara tugas dan kewajiban dia sebagai makhluk sosial di situ harus menjaga lingkungannya, ikut serta bagaimana supaya
6: lingkungan di sekitar tempat tinggal dia bersih, bersih dari segala kotoran-kotoran yang sifatnya fisik maupun kotoran-kotoran yang mengganggu ketenangan. Jangan sampai kita asik sholat sementara di dekat kita sholat di situ ada tempat perjudian, kita biarkan. Orang yang hanya fokus pada ibadah pribadi dengan tidak memperdulikan lingkungan sosial, maka sesungguhnya dia tertipu oleh spiritualitas pribadi, dan ini tidak dibenarkan di dalam agama. Islam itu adalah agama yang peduli kepada selingkungannya. Tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting dia bisa beribadah sementara lingkungannya kacau balau, terjadi banyak korupsi, pelanggaran-pelanggaran norma agama, norma sosial. Maka sekali lagi, jawaban dari ketiga penanya tadi, tiga kebutuhan pokok ini harus kita penuhi. Yang pertama adalah kebutuhan rohani, tetap kita isi supaya tidak terjadi kekeringan spiritualitas di dalam diri kita. Sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk biologis, tetap kita lakukan, bukan menghilangkan kebutuhan-kebutuhan biologis. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia sebagai sosial adalah ikut bertanggung jawab tentang ketentraman yang ada di lingkungan kita masing-masing. Pada kali ini yang bisa kami sampaikan pada hari ini.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi ini adalah suatu rangkaian atau satu kesatuan ya, kebutuhan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Daud tadi ya. Jadi kita tidak hanya membutuhkan kebutuhan rohani, tapi kita juga membutuhkan kebutuhan biologis dan juga sebagai makhluk sosial. Baik Pak Ustadz, tadi masih ada satu Pak Ustadz, mungkin bisa diberikan suatu pesan atau tip bagaimana menggenggam suatu amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita bisa tetap berjalan atau berpegang teguh pada amanah-amanah tersebut. Bisa disampaikan, ditanggapi secara singkat Pak Ustaz?
6: Iya, kita dihadirkan di dunia mendapatkan amanah. Di satu sisi kita berkewajiban untuk beribadah, di satu sisi kita mendapatkan amanah untuk ikut serta memakmurkan di dunia ini. Maka kita sebagai orang yang beriman menyadari bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk akan tetap bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu berbuat yang terbaik adalah suatu kewajiban. Allah menilai bukan dari segi kuantitas banyaknya amalan karya yang kita lakukan, tapi Allah melihat kualitas daripada karya ibadah yang kita lakukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat oleh Allah adalah bukan kuantitas, tetapi kualitas daripada suatu amalan yang kita lakukan. Dengan demikian, kita insya Allah bisa menjaga amanah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali yang bisa katakan.
1: Baik Pak Ustadz, di segmen akhir sebagai kesimpulan dari tausiah pada pagi hari ini, agar mengingatkan kita kembali, terutama untuk para pendengar kita yang mungkin baru bergabung, dari makna cinta dalam ketaatan beribadah, silakan sekaligus ditutup dengan doa Pak Ustadz. Silakan Pak.
6: Iya, ibadah yang didasari cinta akan terasa nikmat, bukan lagi sebagai suatu beban. Cinta kepada Allah
5: adalah suatu kewajiban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cinta, insya Allah semua akan indah. Dan mari kita tutup dengan sama-sama kita berdoa. Allahumma ja'al istiman hada mutibar rahmah wa kirokona ba'dahu istirahkan rahmah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di pagi hari ini pertemuan yang membawa rahmat. Dan jadikanlah perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang membawa rahmat pula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita sekaligus menjadi pengingat bahwa ibadah bukan sekedar kewajiban yang menggugurkan tanggung jawab, tetapi juga merupakan ungkapan cinta seorang hamba kepada Rabb-nya. Sehat selalu bersama keluarga Pak Ustadz selama menjalankan aktivitas hari ini. Mohon izin pamit Pak Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Saya Padil dan rekan Denny ucap terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Saudara pendengar, rangkaian Sendawar pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar dalam catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 9 Juli.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah saudara, sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda di tanggal 9 Juli. Diawali tahun 1810, Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte menganeksasi Republik Batavia dan merubahnya menjadi Kerajaan Hollandia. Adik Napoleon, Louis, menjadi pemimpin Kerajaan Hollandia. Namun kerajaan ini runtuh pada tahun 1815, digantikan dengan Kerajaan Belanda yang bertahan hingga kini pendengar. Tahun 1875, pemberontakan Herzegovina dimulai dengan tujuan menggulingkan pemerintah Kesultanan Ottoman di wilayah Herzegovina. Dengan pemberontakan ini berlangsung sampai 4 Agustus 1877. Selanjutnya, saudara, tahun 1944, pasukan Amerika Serikat berhasil merebut Pulau Saipan di Kepulauan Mariana di Samudra Pasifik dari cengkeraman Jepang. Keberhasilan Amerika Serikat itu diraih setelah memenangi pertempuran Saipan yang berlangsung sejak 15 Juni tahun yang sama. Dan kini Pulau Saipan masih menjadi milik Amerika Serikat. 1990, sepasang bayi kembar lahir di Rio de Janeiro, Brazil, yang lantas diberi nama Rafael da Silva dan Fabio da Silva, yang mereka berdua ini kemudian dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela Manchester United sejak tahun 2008. Rafael membela MU hingga 2015, sedangkan Fabio hanya sampai dengan 2014, dan keduanya bermain untuk klub yang berbeda, pendengar. Selanjutnya, tahun 2002, Uni Afrika dibentuk di Ababa, Ethiopia, sebagai penerus Organisasi Kesatuan Afrika yang dibubarkan pada hari yang sama. Satu-satunya negara di benua Afrika yang tak tergabung dengan Uni Afrika adalah Maroko. Tahun 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri, dan sebelumnya Sudan Selatan ini adalah bagian dari Sudan. Namun setelah meletusnya konflik beberapa perang saudara, Sudan akhirnya memberikan kemerdekaan kepada Sudan Selatan, dan 5 hari kemudian Sudan Selatan resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya di tahun 2013, sekitar 250 ribu orang dari 400 desa di negara bagian Assam, India, harus mengungsi karena banjir dan hujan lebat yang melandai di wilayah dekat Assam selama berhari-hari dan membuat sungai di Assam meluap dan mengenangi rumah warga.

0: Baiklah pendengar, itulah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, melansir dari Wikipedia. Dan saudara, kami lanjutkan kembali beberapa lagu hingga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan berita pagi.
1: Hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi,
5: angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi,
0: angkara Messi. Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ngapain kamu ya?
2: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
1: Berita apa?
2: Ini loh, coba kakak baca deh.
1: Iya, yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
2: Memangnya kenapa?
1: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
2: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak. Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax.
1: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
3: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
2: Oh, ada hukuman pidana juga ya, Kak?
1: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Radio Republik Indonesia Sendawar dengan Warta Berita Daerah Kutai Barat.
2: Dari Sendawar Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Pagi Kutai Barat, berikut ini kami sampaikan dua topik berita utama. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengajak masyarakat merawat persatuan dalam dialog kebangsaan di Kutai Barat. Pemkab Kutai Barat melalui Dinas Pariwisata segera meluncurkan objek wisata Kersik Kerbangan sebagai salah satu destinasi unggulan di daerah. Inilah Warta Pagi Kutai Barat selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Elvira Yosefina. Saudara, kami awali informasi pertama. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengajak masyarakat merawat persatuan dalam dialog kebangsaan di Kutai Barat. Berikut informasinya.
3: Dialog kebangsaan yang menghadirkan Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar di Pondok Pesantren Asalam Arya Kemuning, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat baru-baru ini menjadi momentum memperkuat semangat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Kegiatan yang diikuti santri, tokoh agama, unsur pemerintah, serta masyarakat dari berbagai latar belakang tersebut mengangkat pentingnya menjaga persatuan melalui sikap saling menghormati dan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam kesempatan itu mengatakan keberagaman merupakan kekuatan bangsa yang harus dirawat bersama. Masyarakat perlu lebih mengedepankan persamaan dibandingkan perbedaan agar kehidupan berbangsa tetap harmonis.
4: Mari kita menekankan aspek persamaan, jangan menekankan aspek perbedaan. Ya, karena tadi puisi saya juga saya bacakan tadi bahwa orang yang suka mencari kelemahan orang lain pertanda masih harus belajar.
3: Yang menilai setiap kelompok memiliki latar belakang, pandangan, dan tradisi yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memecah persatuan, melainkan harus menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan yang damai dan saling menghargai. Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyambut baik pelaksanaan dialog kebangsaan tersebut sebab kehadiran Menteri Agama menurutnya menjadi momentum untuk semakin memperkuat kerukunan umat beragama di daerah yang dihuni masyarakat dengan beragam suku, adat, dan agama.
5: Saya mengucapkan selamat datang di bumi Tanah Purang Ngeriman kepada Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh rombongan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami sangat menyambut dengan antusias dan penuh rasa syukur atas kunjungan kerja Menteri Agama Republik Indonesia, di mana kami sangat berharap kunjungan bersejarah ini membawa berkah besar bagi masyarakat di Kutai Barat, khususnya dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama.
3: Yang menegaskan, Pemkab Kubar bersama Forkopimda, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat berkomitmen menjaga keamanan, kedamaian, serta harmoni sosial. Melalui dialog kebangsaan tersebut, Edwin juga berharap semangat persatuan, toleransi, dan saling menghormati semakin mengakar sehingga keberagaman tetap menjadi kekuatan dalam mendukung pembangunan daerah. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
2: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud baru saja meninjau hasil rekonstruksi jalan poros Asa Jua Asa, Kecamatan Barongtongko, Kutai Barat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proyek yang dibangun melalui bantuan keuangan atau Bankyu Pemprov Kaltim yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Frederick Edwin yang mendampingi gubernur dalam peninjauan itu mengatakan rekonstruksi jalan Asa Jua menjadi salah satu infrastruktur strategis karena merupakan akses utama masyarakat menuju ibu kota kabupaten maupun wilayah sekitarnya. Menurutnya, jalan tersebut kini dalam kondisi lebih baik, sehingga diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, sekaligus mendorong peningkatan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Untuk diketahui, ruas jalan sepanjang 2032 km tersebut dibangun menggunakan konstruksi rigid beton selebar 5 meter dengan ketebalan 20 cm. Proyek senilai 6,8 miliar rupiah itu dibiayai melalui Bankyu Pemprov Kalimantan Timur tahun anggaran 2025. Warta Pagi Kutai Barat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sendawar. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pariwisata segera meluncurkan objek wisata Kersik Kerbangan sebagai salah satu destinasi unggulan di daerah.
3: Pemerintah Kutai Barat terus memperkuat daya tarik sektor pariwisata melalui pengembangan kawasan wisata Kersik Kerbangan. Destinasi yang dibangun dalam 2 tahun terakhir itu diproyeksikan menjadi ikon wisata baru berbasis konservasi anggrek hitam, sekaligus melengkapi beragam destinasi wisata alam yang lebih dahulu dikenal masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kubar FX Sumardi mengatakan, Kersik Kerbangan akan segera diluncurkan sebagai salah satu destinasi unggulan daerah. Pengembangan kawasan tersebut merupakan upaya pemerintah menghadirkan objek wisata yang mampu menarik lebih banyak wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah.
6: Yang dikenal di Kutai Barat ini adalah anggrek hitam. Lalu sebab itu sekarang bisa saya sampaikan bahwa kita kawasan wisata Kersik Kerbangan itu sebentar lagi juga akan diluncurkan karena sudah dibangun secara masif dalam 2 tahun terakhir, dan harapan kita ini juga menjadi salah satu daya tarik utama orang ke Kutai Barat di samping melihat Jantur Inar, Jantur Mapan, dan juga kawasan Gunung Es. Tetapi yang lebih utama juga karena memang dari bahari Kutai Barat ini dikenal dengan anggrek hitamnya, Black Orchid.
3: Sumardi menambahkan, Kersik Kerbangan dikembangkan sebagai alternatif destinasi wisata yang tidak kalah menarik dibanding Kersik Luai. Pasalnya, Kersik Luai berada di kawasan yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, sehingga memiliki aturan pemanfaatan yang lebih khusus.
6: Dan kita harapkan wisata Kersik Kerbangan ini bisa viral karena menyamai yang dulunya ada namanya Kersik Luai. Tapi karena Kersik Luai ini berada di kawasan BKSDA, sehingga dia ada kekhususan, dan Kutai Barat membangun di sampingnya, tidak kalah, yaitu kawasan objek wisata Kersik Kerbangan.
3: Melalui pengembangan destinasi tersebut, pemerintah Kutai Barat berharap dapat memperkuat posisi daerah sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Kalimantan Timur. Selain menawarkan kekayaan alam, Kersik Kerbangan juga diharapkan menjadi simbol komitmen daerah dalam mengembangkan pariwisata yang berpadu dengan pelestarian lingkungan. RRI Sendawar, Mikael Karus Jiang melaporkan.
2: Beralih ke informasi terakhir, Saudara. Turnamen Kapolda Kalimantan Timur Cup Biliar 2026 membuktikan bahwa banyak atlet biliar berbakat lahir dari internal Polri. Informasi ini disampaikan Mikael Karolus Jaang.
3: Turnamen Kapolda Kalimantan Timur Cup Biliar 2026 tak hanya menjadi ajang memperebutkan gelar juara, tetapi juga membuka fakta bahwa banyak anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri memiliki kemampuan mumpuni di cabang olahraga biliar. Kompetisi yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 itu dinilai menjadi wadah untuk melihat potensi atlet-atlet biliar yang selama ini belum banyak terekspos. Salah satu peserta dari Polres Kutai Barat, Brigpol Chandra Setiawan, mengaku terkesan dengan kualitas pertandingan yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kepolisian resort di Kaltim tersebut. Menurutnya persaingan berlangsung ketat karena hampir seluruh peserta memiliki kemampuan bermain yang baik.
7: Itu merupakan pertandingan pertama yang diadakan khusus untuk olahraga biliar. Diikuti oleh 128 atlet yang dikirim dari masing-masing polres. Kubar, kami kemarin ada mengirimkan 4 orang. Antara lainnya saya, habis itu ada Pak Suryadi, Pak Bobby, dan ada Pak Fajar. Dan itu semua dikelola dengan ofisialnya Mas Haidir yang ownernya 99 ini. Nah, dalam pertandingan itu terdapat 2 kelas. Pertama yaitu kelas untuk umum, reguler, yang 128 di tandingan itu. Dimana setelah pertandingan itu ternyata yang gugur-gugur itu masih punya niat untuk bertanding. Jadi diadakan fun game. Untuk hasil prestasinya, alhamdulillah untuk juara 1 kita dari Polres Kutai Barat, saya sendiri kategori umum, dan juga untuk kategori fun game yang diadakan oleh Ditpol Airut Polda Kaltim, itu juara satunya dari Polres Kutai Barat juga Pak Suryadi, dan juara duanya Pak Fajar juga dari Polres Kutai Barat.
3: Di tengah persaingan yang diikuti peserta dari berbagai daerah, Chandra mengaku tidak menyangka banyak anggota Polri ternyata memiliki kemampuan bermain biliar di atas rata-rata. Pengalaman itu menjadi kesan tersendiri baginya selama mengikuti turnamen. Ia bahkan harus bekerja keras saat tampil pada partai final menghadapi wakil Polres Mahakam Ulu. Pertandingan berlangsung ketat hingga skor imbang sebelum akhirnya ditentukan melalui pukulan terakhir yang memastikan kemenangan bagi dirinya.
7: Untuk pertandingan di sana benar-benar luar biasa, karena saya pun sebagai anggota Polri nggak menyangka bahwasanya banyak juga atlet biliar yang dari internal Polri banyak sekali, dan permainannya bagus-bagus, pertandingan pun cukup sengit. menit, terutama saya waktu di final itu saya berhadapan dengan Polres Bahulu, skor 6 sama atau sama-sama final, dan akhirnya pukulan terakhir berada di saya dan sehingga saya menjadi pemenang.
3: Menurut Chandra, penyelenggaraan Kapolda Kaltim Cup Biliar menunjukkan bahwa olahraga tersebut memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di lingkungan Polri. Selain menjadi sarana mempererat silaturahmi antar anggota, kompetisi tersebut juga mampu memunculkan atlet-atlet berbakat yang berpeluang mengharumkan nama institusi maupun daerah pada berbagai kejuaraan di masa mendatang. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri Warta Pagi Kutai Barat, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengajak masyarakat merawat persatuan dalam dialog kebangsaan di Kutai Barat. Pemkab Kutai Barat melalui Dinas Pariwisata segera meluncurkan objek wisata Kersik Kerbangan sebagai salah satu destinasi unggulan di daerah. Demikian Warta Pagi Kutai Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elvira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Daerah Radio Republik.

Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menyatakan kemerdekaan Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Saudara, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Kamis 9 Juli 2026. Diawali dari Kabupaten Paser, kondisi cuaca berawan dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Kartanegara berawan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Berau berawan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kemudian Kutai Barat dengan kondisi berawan, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Timur dengan kondisi

Papan Berawan suhu 25 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kota Samarinda udara kabur suhu 25 sampai dengan 29 derajat Celcius dan Bontang Berawan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Secara umum wilayah Kaltim didominasi kondisi berawan hingga cerah berawan dengan suhu kisaran 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. BMKG juga menyatakan tidak ada peringatan dini cuaca aktif untuk Kaltim.

0: Kenapa ya langit warnanya biru?
1: Tahukah Anda, fenomena langit berwarna biru ternyata bukan kebetulan semata. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab langit berwarna biru. Pantulan cahaya matahari ke arah laut yang juga berwarna biru adalah salah satunya. Selain itu, para ahli menemukan karena adanya hamburan cahaya matahari dari molekul atmosfer, cahaya biru dan violet yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek sehingga lebih mudah terserap oleh molekul udara. Hal tersebutlah yang menyebabkan cahaya biru dan violet lebih banyak tersebar dan berhamburan di langit. Tapi terkadang, langit-langit juga bisa berwarna putih yang disebabkan oleh udara lembab.

Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

Teh Hijau dengan Tulus pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar di pagi hari ini yang mungkin juga sedang menyeruput teh ya pagi hari ini ya. Ya, kami akan hadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda. Saudara melansir dari rri.co.id, BMKG melalui stasiun meteorologi Juwata Tarakan mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Kaltara periode tanggal 8 sampai 10 Juli wilayah Kaltara pendengar. Di wilayah Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan masuk dalam level siaga cuaca ekstrim berdasarkan publikasi BMKG pada Rabu 8 Juli. Wilayah Nunukan, Malinau, dan Tanah Tidung berada pada level waspada dengan potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat. Sementara Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan meningkat ke level siaga dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Dan potensi hujan sedang hingga lebat ini masih berlanjut di Kabupaten Malinau, Tanah Tidung, Nunukan, dan Tarakan yang berstatus waspada. BMKG juga tidak menetapkan wilayah berstatus siaga maupun awas pada hari tersebut. Tidak hanya itu, kondisi serupa di dua wilayah diperkirakan masih terjadi pada Jumat 10 Juli. Wilayah Kabupaten Malinau dan Nunukan kembali berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat dengan status waspada. BMKG juga menyatakan tidak terdapat wilayah masuk kategori awas untuk atau memiliki potensi angin kencang selama periode tanggal 8 sampai 10 Juli. Namun BMKG mengingatkan masyarakat untuk memantau terus perkembangan informasi cuaca terbaru sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan pendengar, itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Saudara, kami cukupkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda. Kita nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral. Kami hadirkan kembali lagu ke ruang dengar Anda. Ada Malik and the Essential featuring Groovy dengan Coba Katakan.

0: Kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan, saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.
4: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta.